0: Tingkah laku anak yang baik itu yang kita perkuat. Kalau dengan celaan kan kita ingin menghilangkan atau mengurangi tingkah lakunya yang buruk. Tetapi dengan memuji anak, maka tingkah laku yang baik itu yang diperkuat. Sekaligus juga dengan demikian anak juga mengetahui apa yang harus dia lakukan atau yang sebaiknya dia lakukan.
1: Berarti dalam setiap ujian yang kita sampaikan itu tentunya dengan tulus hati itu punya dampak psikologis atau efek kejiwaan gitu, Pak.
0: Betul, ada efek psikologis yang cukup baik, yaitu misalnya anak itu merasa dirinya oke, diterima oleh orang tuanya. Dan dengan pujian-pujian yang tepat justru akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dan membuat anak senang dan bangga atas dirinya.
1: Ya, tetapi masalahnya itu bagaimana kita memberikan pujian itu yang bisa punya dampak positif seperti itu, Pak?
0: Kalau misalnya kita ingin memberikan pujian, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang terutama adalah pujian itu hendaknya diberikan tepat waktunya, tidak berlebihan. Dan yang kedua, yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa pujian itu hendaknya memperhatikan apa yang menjadi materi atau menjadi fokus pujian kita.
1: Yang Bapak maksud dengan diberikan tepat pada waktunya itu seperti apa, Pak? Misalnya?
0: Misalnya saja kalau anak melakukan suatu perilaku yang kita anggap baik, kita langsung harus memberikan pujian kepadanya. Kalau misalnya itu belum menjadi suatu kebiasaan yang terbentuk baik, kenapa harus segera memberikan pujian pada saat itu? Karena kalau misalnya kita selang beberapa waktu setelah perbuatan anak itu berlangsung, kita baru memberikan pujian, maka selain anak itu memorinya kan pendek, jadi dia tidak tahu dan tidak bisa mengasosiasikan antara pujian yang kita berikan dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, itu menyebabkan kemungkinan anak untuk mengulang atau mengasosiasikan pujian itu dengan perilaku baiknya itu akan berkurang.
1: Iya, berarti selain membawa dampak yang positif, suatu pujian terhadap anak itu juga ada dampak negatifnya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu sejauh mana, Pak, dampak negatif itu?
0: Dampak negatifnya adalah kalau kita memuji anak tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama, ya. Jadi, misalnya kalau kita mengatakan bahwa anak kita itu pandai bergaul, anak kita itu luas, anak kita itu rajin, dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak demikian, dan anak bisa menyembunyikan kelemahan-kelemahannya, maka ini berdampak pada anak yang menggelumbung harga dirinya. Sehingga ketika dia bergaul dengan teman-temannya yang lain, teman-temannya tidak menyukai dia dan memberikan umpan balik yang berkebalikan dari pujian yang diterimanya di rumah. Akibatnya anak bisa frustrasi atau menjauhkan diri dari teman-teman atau menyerang teman-temannya atau membenci dirinya sendiri. Nah, ini efek pujian yang kurang pas.
1: Ya, ada orang tua yang memberikan pujian dengan harapan memotivasi anak itu untuk mencapai sesuai apa yang dipujikan itu, Pak. Seperti dikatakan, wah kamu pasti bisa ini mengerjakan soal seperti ini, kamu besok pasti dapat angka yang lebih baik. Nah, itu orang tua itu sebenarnya memotivasi si anak gitu, dengan melalui pujian itu bisa diterima enggak, Pak?
0: Kalau misalnya anak itu memang sanggup mengatasi itu dan anak itu punya kepercayaan diri untuk itu, dia pernah berhasil tentang itu, maka pujian ini ya kadang-kadang bisa mendorong anak ini untuk memacu dirinya untuk ke arah situ. Tetapi masalahnya adalah kalau misalnya ternyata anak tidak mampu, sehingga pujian ini bisa juga menjadi bumerang bagi sang anak.
1: Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kesulitan mencari dari sudut apa atau dari segi apa kita itu mau memuji anak kita. Itu gimana, Pak?
0: Nah, mungkin yang menjadi fokus sebaiknya bagi kita adalah sifat-sifat baik yang anak tampilkan. Jadi dari perilakunya, kita melihat sifat baik yang anak tampilkan itu, kita langsung memuji. Misalnya, yang anak tampilkan itu adalah kasih, misalnya. Atau dia bermurah hati, memberikan sesuatu kepada orang lain. Atau keinginannya untuk berdamai, untuk meminta maaf, untuk tekun, untuk jujur. Dan masih banyak perilaku yang lainnya yang mencerminkan sifat-sifat yang baik ini.
1: Ya, bagaimana dengan prestasi anak itu, Pak? Apakah kita bisa melakukan pujian lewat itu, prestasinya?
0: Tentu saja sekali-sekali kita boleh memuji prestasi anak. Tetapi yang hendaknya kita fokuskan terutama adalah usahanya. Jadi, kalau dia berusaha dengan keras dan prestasi itu adalah hasil usahanya yang murni, maka kita harus memuji atas dasar ketekunannya. Tetapi prestasi itu sendiri jangan dijadikan fokus. Karena kalau tidak, ketika anak tidak bisa mencapai prestasi itu, sekalipun dia sudah berusaha keras, maka dia akan merasa frustrasi dan merasa rendah diri, merasa dirinya tidak berguna. Padahal yang harusnya menjadi fokus kita adalah sifat-sifatnya yang baik.
1: Iya, padahal kenyataannya itu kadang-kadang ada orang tua yang memuji anaknya justru pada sifat-sifat yang ya secara umum itu negatif gitu, Pak ya. Katakanlah sebagai contoh, anak itu berhasil mengelabui temannya bermain atau temannya di sekolah gitu. Nah, ada orang tua itu yang bangga bahwa anaknya itu bisa melakukan itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana, Pak?
0: Memang sebagai orang tua kita juga perlu berhati-hati, perlu juga sensitif dalam hal ini. Ketika anak melakukan sesuatu yang katakanlah licik dan sebagainya, kita juga tidak boleh memuji karena itu memperkuat kelicikannya. Misalnya keberaniannya di dalam berkelahi dengan anak lain. Nah, hal ini kalau dipuji akan menimbulkan sifat agresif pada anak yang bersangkutan dan anak akan mengulangi hal ini. Nah, untuk menjaganya memang orang tua perlu sensitif dan perlu tahu gitu aspek-aspek apa saja yang mengandung nilai apa saja, apakah nilai itu positif atau negatif.
1: Ya, bagaimana halnya kalau orang tua itu memuji anak dari sisi fisiknya, Pak ya? Mungkin, waduh, matamu nih bagus sekali loh, atau hidungnya, atau ya secara keseluruhan dikatakan sebagai anak yang tampan atau cantik, itu bagaimana, Pak?
0: Saya kira kalau sekali-sekali itu dilakukan, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan itu yang dijadikan fokus. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sementara sifatnya. Selain itu, boleh dikatakan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang dimiliki sebagai anugerah, sebagai karunia. Dan ya, itu patut disyukuri, tetapi tidak menjadi fokus dari pujian. Karena apa? Karena seharusnya yang menjadi fokus dari pujian kita adalah sesuatu yang menjadi tujuan yang bisa dicapai oleh anak. Kalau kita misalnya memfokuskan pada kecantikannya misalnya, atau kepandaiannya, atau kekuatannya, nah, hal-hal ini kan suatu ketika bisa berubah. Kalau anak sampai mendasarkan harga dirinya pada hal-hal yang sementara ini, maka ketika hal yang sementara ini ternyata tidak memuaskan dirinya atau menjadi luntur dan sebagainya, pada saatnya seseorang akan menjadi tua atau berjerawat waktu remaja, tidak cantik lagi, maka ini akan memukul dirinya.
1: Ya, tapi kadang-kadang kan itu pujian itu dia terima bukan cuma di rumah tuh oleh orang tuanya, tapi di sekolahnya. Nah, itu kelihatan itu setiap acara-acara tertentu yang menonjolkan kecantikan atau ketampanan, dia tuh selalu diikutsertakan gitu, Pak. Jadi dia sendiri lama-lama merasa bahwa memang dia itu lebih cantik dibandingkan teman-temannya yang lain itu.
0: Oke, dalam hal demikian misalnya, orang tua bisa mengingatkan anak bahwa kamu beruntung. karena kamu diberi anugerah wajah yang cantik oleh Tuhan. Ingat baik-baik bahwa jangan memanfaatkan kecantikanmu ini untuk hal-hal yang kurang baik. Yang terpenting dari seseorang adalah bukan kecantikan fisiknya, yang dikatakan oleh Alkitab juga adalah kecantikan dari dalam. Dan itu adalah sifat-sifat baik yang harus diusahakan oleh seseorang, yang masih bisa diubah oleh seseorang. Sedangkan kalau misalnya orang cerdas atau enggak, cantik atau tidak, itu kan kurang lebih agak susah ya untuk diubah, karena itu satu bawaan atau pemberian.
1: Ya justru itu Pak, sebagai orang tua kita kadang-kadang kesulitan menentukan suatu batasan atau ya kriterianya itu, kapan kita harus memuji, kapan kita harus menghentikan pujian itu supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif. Apakah ada semacam pedoman untuk itu Pak?
0: Baik, saya akan coba memberikan batasan atau kriteria, yaitu ketika sifat-sifat baik itu misalnya muncul, misalnya anak itu biasanya jarang membantu orang tua, lalu tergerak untuk membantu orang tua, entah itu memasak di dapur, menyapu, membersihkan rumah, dan sebagainya, segera kita puji dia, dan kita katakan, wah kamu ternyata peka terhadap orang tua, kamu ternyata baik hati dan mau membantu orang lain, membantu orang tua. Nah, papa senang atau mama senang dengan tingkah laku kamu seperti ini. Nah, sampai, nah itu tidak usah setiap kali anak itu membantu, anak itu diberikan pujian seperti itu. Sekali-sekali, tetapi permulaannya itu agak sering. Dan ketika perilaku itu, membantu itu sudah menjadi satu kebiasaan, pujian perlu semakin dikurangi dan akhirnya boleh tidak memuji sama sekali. Dan setelah itu pujian boleh dialihkan ke hal-hal yang lebih mendasar atau hal-hal yang lain yang juga penting, tidak kurang pentingnya. Nah, dengan demikian kepribadian anak itu juga berkembang.
1: Ya Pak Eman, kadang-kadang kita itu memang sudah punya niatan, punya maksud agar pujian yang kita berikan itu berdampak positif. Itu saya rasa sebagai orang tua kita semua pasti mengharapkan hal yang demikian. Tetapi kenyataannya setelah sekian lama kita amati, pujian kita itu malah dampaknya negatif itu. Jadi anak semakin nakal atau semakin ya terlalu apa menyombongkan diri dan sebagainya, yang kita lihat ini bukan yang saya harapkan sebenarnya. Itu kenapa Pak?
0: Salah satu kemungkinan penyebab yang paling sering terjadi adalah karena anak beranggapan bahwa pujian yang kita berikan itu tidak tulus. Biasanya ini terjadi karena mereka merasa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi mereka, atau juga ketika kita sebagai orang tua dengan anak itu mempunyai hubungan yang renggang. Nah, ketika kita memuji, pujian itu bukannya manis terdengar, tetapi rasanya menjadi satu pisau yang mengiris gitu. Seperti sesuatu yang sinis gitu yang diberikan. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang lain adalah bahwa ada kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi pada mulanya. Misalnya kebutuhan dia akan perhatian, akan kasih. Begitu dia mendapat pujian, berarti itu perhatian, dia merasa sangat berbunga-bunga sehingga tingkah lakunya bisa jadi enggak karu-karuan karena dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa senangnya. Nah, ada kemungkinan lain lagi adalah, nah ini juga hal yang penting, yaitu anak tidak puas hanya dengan pujian saja dan anak mengharapkan sesuatu yang lebih. Misalnya, anak ingin supaya dia diperbolehkan main PlayStation, multiplayer game, atau sebagainya-sebagainya yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh orang tua. Nah, ketika orang tua memuji, anak itu enggak puas. Dia memberontak dengan cara-cara ngambek dan sebagainya. Dan Hal ini menyebabkan anak berperilaku berkebalikan dari hasil yang kita inginkan.
1: Nah, Pak Eman, di dalam hal ini, kalau sampai terjadi yang demikian, itu apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai orang tua?
0: Tergantung sebabnya tadi, Pak Gunawan. Jadi misalnya kalau karena hubungan kita dengan anak kita kurang baik atau renggang, maka kita sebagai orang tua perlu mengoreksi diri, memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak. Katakanlah misalnya kita lebih sering mengusahakan untuk berada di rumah. Lalu setelah beberapa saat kita agak sering di rumah, kita mulai membangun komunikasi, perlahan-lahan mulai mengobrol dengan anak. Sekali-sekali jalan-jalan bersama anak. Dan ketika ada waktu, semakin sering bersama anak, semakin akrab bersama anak, maka kita boleh mulai melontarkan pujian di mana perlu. Demikian juga hubungan suami istri itu perlu diperbaiki sehingga anak dapat menikmati pujian yang kita berikan.
1: Ya, kadang-kadang memang itu justru menjadi sesuatu yang membingungkan anak, di mana sang ayah itu memuji dia tetapi ibunya justru memarahi dia karena hal yang sama gitu, Pak.
0: Iya, ini biasanya karena hubungan suami istri kurang harmonis ya, sehingga terjadi perbedaan seperti itu.
1: Iya. Nah, kalau hal yang seperti itu, Pak, apakah kita itu memang perlu mengadakan suatu semacam perjanjian dengan pasangan kita itu, bahwa kita akan melakukan pujian terhadap anak atau bagaimana, Pak?
0: Saya kira demikian. Jadi perlu ada kesepakatan di antara suami istri, apa yang dinilai atau dianggap sebagai baik, apa yang kurang baik.
1: Iya. Nah, Pak Eman, di dalam hal menyampaikan pujian kepada anak itu, apakah itu perlu dilakukan di hadapan banyak orang atau dengan saudara-saudaranya atau siapa, atau kita melakukan itu secara personal gitu, Pak?
0: Tergantung kondisinya, saya kira ada baiknya juga dan tidak ada salahnya kita sekali-sekali memuji anak di depan orang-orang lain dan di hadapan anak kita. Dengan demikian, anak juga merasa bahwa orang tua tidak hanya berbasa-basi di belakangnya, tetapi juga di hadapan orang lain pun orang tuanya dengan bangga memuji anaknya ini. Tapi memang sekali lagi yang perlu juga kita berhati-hati adalah bahwa ketika kita memuji, pujian kita harus pas, terutama di hadapan orang-orang lain. Jangan sampai ketika kita memuji anak kita di hadapan orang lain, ternyata anak ini menjadi malu karena tidak sesuai dengan persepsi orang lain terhadap anak kita.
1: Iya. Seringkali kalau kita dengar ibu-ibu terutama itu yang berkumpul lalu bercerita tentang anaknya, ya mereka itu saling memuji anaknya masing-masing, tetapi anaknya tidak ada di situ gitu, Pak. Hanya semacam kebanggaan pribadi, anaknya punya kelebihan ini. Ya itu bagaimana sebenarnya, Pak?
0: Itu juga biasa dilakukan dan tidak ada salahnya. Tetapi kalau misalnya keadaan seperti itu sebetulnya tidak punya dampak terlalu besar bagi anak, karena yang terutama dipuaskan adalah kebutuhan orang tua sendiri, kebutuhan orang tua yang merasa perlunya suatu kebanggaan terhadap anaknya.
1: Ya, khawatirnya itu lalu ini apa, mempengaruhi kita itu sebagai orang tua di dalam mengajar atau mendidik anak kita. Kita lalu membandingkan, itu loh anaknya si itu pinter gini, kamu gak bisa, nah itu, Pak.
0: Nah, ini juga orang tua perlu berhati-hati sekali, karena seharusnya kita memuji atau menghargai anak itu adalah karena dia anak kita, dan kita bandingkan, atau bukan kita bandingkan, maksudnya kita menghargai dia karena dianya. Jadi bukan karena dia itu dibandingkan dengan orang lain. Selalu kita akan ada perasaan tidak enak ketika kita dibandingkan dengan orang lain, dan itu menyebabkan kita selalu tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita merasa tidak enak atau tidak merasa diterima kalau misalnya kita adalah kita, saya adalah saya. Jadi saya harus selalu merasa bahwa orang lain lebih baik dan saya harus lebih baik dari orang lain, merasa bersaing dengan orang lain.
1: Iya, dalam kesempatan-kesempatan kita bersama dengan anak itu, yang saya rasakan itu justru lebih banyak kita itu memberikan nasihat, cerita tentang diri kita sendiri gitu. Dan unsur pujian itu ya sedikit sekali sebenarnya, Pak Iman. Ada sesuatu yang berat untuk dikatakan. Ini sebenarnya apa sih hambatan kita itu?
0: Hambatan kita ada beberapa ya yang bisa kita telusuri. Misalnya yang pertama adalah masalah kebiasaan. Biasanya kita itu jarang atau tidak terbiasa menghargai orang lain. Nah, kita hanya pandai mencari-cari kelemahan-kelemahan orang lain. Dan karena itu juga kita tidak terbiasa menghargai anak sendiri. Apalagi anak kita itu tiap hari bersama dengan kita. Orang lain yang jauh, yang lebih jarang kita temui saja, kita lebih mudah temukan kelemahannya. Apalagi anak sendiri. Yang kedua misalnya adalah orang tua sulit melihat hal positif pada diri anak secara pas. Jadi seringkali orang tua kurang lagi objektif terhadap anak, sehingga orang tua susah untuk melakukan pujian. Dan yang ketiga, orang tua juga sering menganggap kelebihan anak itu sebagai sesuatu yang biasa, yang memang sudah seharusnya demikian. Jadi orang tua di sini perlu belajar juga untuk menghargai anak apa adanya, dengan melihat konteks perkembangan anak yang terjadi secara bertahap. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi penghambat ya bagi orang tua. Dan juga ada kemungkinan yang lain, yang keempat, yaitu orang tua sudah banyak mengalami kesulitan hidupnya, sehingga karena susah hidupnya, dia tidak lagi bisa melihat hal-hal yang cerah, yang menggembirakan di dalam hidup, termasuk hal-hal yang positif di dalam kehidupan anak-anaknya.
1: Iya, itu yang mungkin menarik sekali juga. Banyak orang tua itu yang juga yang hidup saat ini itu untuk apa? Jarang sekali menerima pujian dari orang tuanya maupun orang lain gitu, Pak. Jadi kita itu kesulitan juga untuk melakukan pujian terhadap anak kita,
0: Pak. Iya, betul, Pak Gunawan.
1: Nah, tapi apakah kita harus mencari pujian orang sebelum bisa memuji anak kita itu, Pak?
0: Ya, tentu saja tidak ya. Kalau kita memuji orang lain biasanya begitu, umumnya kita juga suatu ketika kita juga akan dihargai oleh orang lain, dan dari sana kita juga bisa memetik pujian.
1: Ya, nah apakah ada ayat Alkitab yang tepat untuk menyimpulkan pembicaraan kita saat ini, Pak?
0: Ada satu ayat Alkitab yang cukup baik, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Begini bunyinya: maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini dikatakan ini dalam konteks kita itu diuji sebagai orang Kristen di dalam iman kita. Dan ketika kita lulus ujian ini dan kita menjadi murni, kita beroleh pujian. Dan bukan sembarang pujian, karena ini pujian dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, ini artinya bahwa kita juga harus mengarahkan pujian kita kepada anak-anak kita, pada iman mereka. Dan kita mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus.
1: Ya, jadi sebenarnya Allah sendiri memberikan contoh atau teladan bagaimana kita memberikan pujiannya gitu, Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Ya. Jadi saya rasa perbincangan ini penting sekali, Pak Iman, karena kita harus belajar dan membiasakan diri memberikan pujian yang pas kepada anak, kepada anak-anak kita, dan itu sangat penting buat perkembangan mereka di kemudian.

Manuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

seberapa setianya kami. Di perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan jadi anak-anakmu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Ya, hari ini topik kita adalah apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama membahas bagaimana penjelasan dari jawaban pertanyaan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan iman, batasan yang ada tampaknya sangat jelas. Batasan tersebut juga terlihat tidak dapat dikompromikan. Seorang Kristen sejati harus berpasangan dengan orang Kristen yang sejati pula. Tetapi bagaimana dengan perbedaan doktrin? Satu iman, beda keyakinan. Apakah perbedaan ini penting untuk dipertimbangkan dalam suatu hubungan? Doktrin merujuk pada kumpulan ide atau keyakinan yang dianggap benar. Dalam banyak hal, orang hidup sesuai dengan doktrin yang mereka pegang. Doktrin mempengaruhi penilaian, pengambilan keputusan, maupun sikap terhadap suatu keadaan. Pendengaran dikasih Tuhan, nilai penting doktrin dalam pacaran dan pernikahan tidak boleh diremehkan. Beberapa pertengkaran serius dalam pernikahan terjadi karena perbedaan doktrin. Sebagai contoh, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat gara-gara anaknya sedang sakit keras. Sang istri mendesak suaminya untuk mencari hutang dan membawa anak itu ke rumah sakit. Dia berpikir bahwa Allah dapat memberikan pertolongan melalui banyak cara. Namun di sisi lain, sang suami menganggap tindakan itu sebagai hal yang tidak beriman. Dia yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Dia memandang berhutang pada orang lain, tidak peduli alasan dibaliknya adalah sebagai dosa, karena menyandarkan diri pada manusia. Pendengaran dikasihi oleh Tuhan, di sini jika perbedaan doktrinal yang ada terlalu fundamental dan tajam, hal itu pada gilirannya akan berdampak negatif pada anak-anak. Kebingungan pasti menghinggapi pikiran mereka. Hal lain yang lebih meresahkan adalah sikap mereka terhadap perbedaan doktrinal. Di satu sisi, seandainya orang tua tidak pernah memusingkan perbedaan doktrin mereka, anak-anak bisa saja beranggapan bahwa doktrin manapun yang diyakini seseorang benar-benar tidaklah penting. Di sisi lain, jika orang tua sering bertengkar gara-gara doktrin, anak-anak pun bisa memandang doktrin sebagai sumber masalah yang sebaiknya dihindari. Pendengaran dikasihi Tuhan, kesamaan doktrinal membantu suami dan istri untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, mereka meyakini kebenaran-kebenaran yang sama. Mereka pun memandang segala sesuatu dengan kacamata yang sama. Apakah kesamaan doktrinal menjamin tidak ada pertengkaran dengan pasangan? Ya tentu saja tidak. Keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh aspek doktrinal. Ada banyak faktor lain yang turut berperan. Bagaimanapun, paling tidak kesamaan doktrinal bisa mengurangi peluang pertengkaran dan menyediakan sebuah perspektif yang seragam dalam menyikapi persoalan. Harus digarisbawahi bahwa doktrin bukan hanya objek pengetahuan, melainkan perspektif untuk mengetahui segala sesuatu. Pendengaran dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa doktrin penting yang perlu diselaraskan. Yang paling mendasar adalah otoritas Alkitab sebagai standar kebenaran. Suatu kali ada seorang pemuda yang sangat ngeroh. Dalam tanda petik, pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa hidupnya harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Pemuda ini menjalin asmara dengan seorang pemudi yang cukup paham teologi. Si pemuda terbiasa mengandalkan apa yang dinamakan penglihatan, nubuat, ataupun bisikan roh dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang benar bagi dia adalah apa yang secara supranatural dinyatakan oleh Roh Kudus. Si pemuda mengandalkan kitab suci dalam segala sesuatu. Alkitab pun ditafsirkan dengan teliti sesuai maksud penulis Alkitab. Tidak asal kutip untuk mendukung suatu gagasan. Dan semakin lama mereka menjalin hubungan, semakin mereka sadar bahwa perbedaan itu bukan sekedar perbedaan gereja ataupun cara ibadah. Tetapi ini merupakan perbedaan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka secara signifikan. Hubungan mereka pun akhirnya kandas
bebatuan cadas. Pendengar yang dikasih Tuhan, di sini Alkitab tidak anti terhadap hal-hal yang supranatural seperti penglihatan, nubuat, dan bisikan Roh Kudus. Walaupun demikian, Alkitab yang sama juga memberi peringatan yang keras bagi mereka yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita bisa membaca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan di sini diperlukan kejelian dalam menguji setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Pendengaran dikasih Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin memberikan pernyataan yang bertentangan dengan firman Allah. Tugas roh adalah mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sudah memadai bagi pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Orang Kristen tidak boleh tergila-gila dengan hal-hal yang tidak diungkap oleh Allah di dalam Alkitab. Ulangan 29 ayat 29. Dan yang tidak kalah mendasar adalah keyakinan pada Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Seseorang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sejati tanpa memegang keyakinan ini. Semua orang Kristen yang sejati mempercayai Injil, sedangkan Injil tidak terpisahkan dari doktrin Tritunggal. Bapa yang rela mengutus anaknya ke dalam dunia, Anak Allah yang mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam hati kita pada waktu pertobatan. Pendengaran dikasih Tuhan, di samping itu, doktrin Tritunggal juga menjadi landasan yang kokoh bagi semua jenis relasi antara manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan. Sejak awal, Allah memaksudkan pernikahan sebagai cerminan dari keintiman Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sangat jelas menunjukkan kejamakan sekaligus ketunggalan, baik dalam diri Allah maupun manusia. Kejamakan Allah terlihat dari ungkapan kita maupun gambar dan rupa di ayat yang ke-26. Dan ketunggalannya terlihat dari kata gambarnya di ayat yang ke-27. Ketunggalan manusia tersirat dari kata manusia itu, yang dalam versi bahasa Inggris yaitu man dan dia, ayat 27a. Sedangkan kejamakannya ditunjukkan melalui laki-laki dan perempuan, atau dan mereka, ayat 27b. Pendengaran dikasih Tuhan, berikutnya adalah kesamaan doktrinal yang tidak kalah penting adalah fokus hidup yang teosentris. Teosentris berarti berpusat pada Allah. Dalam ungkapan yang lebih jelas, tujuan tertinggi manusia adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. Seperti yang terdapat di dalam Katekismus Westminster 1. Ini adalah satu tujuan dengan dua sisi. Pada saat kita memuliakan Allah, kita pun mendapatkan kenikmatan sejati. Kebenaran ini mengajarkan bahwa kemuliaan Allah adalah motor penggerak sekaligus tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, termasuk dalam hal pacaran dan pernikahan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Roma 11 ayat 36 juga mengajarkan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Pendengar yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada sepasang suami istri yang memberikan kesaksian bagaimana kehidupan mereka berubah secara total sesudah mereka beribadah secara rutin di gereja yang baru. Mereka mengalami transformasi nilai hidup dan pembalikan tujuan hidup. Walaupun sudah beribadah cukup lama di gereja sebelumnya, mereka merasa kehidupannya hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan diri sendiri. Uang, kesuksesan, kemewahan, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang terus-menerus dikhotbahkan di gereja yang lama. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, pengajaran di gereja yang baru berhasil mengarahkan mereka untuk memikirkan Allah sebagai fokus dan tujuan kehidupan.
Mereka mulai belajar untuk menyampaikan segala sesuatu yang duniawi yang selama ini dikejar-kejar. Tujuan pekerjaan pun berubah. Cara pandang terhadap uang berubah, pemahaman tentang kebahagiaan hidup berubah. Semua ini jelas mempengaruhi kualitas pernikahan mereka. Pendengaran dikasih Tuhan, dari contoh kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pernikahan diubahkan dengan memiliki keyakinan kepada doktrin yang sama di dalam hidup. Sehingga semua ini jelas tes pernikahan mereka. Hidup mereka lebih berpusat kepada Allah, bukan kepada hal duniawi. Selanjutnya, kesamaan doktrinal yang berikut adalah kesempurnaan karya penebusan Kristus bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani. Di sini Alkitab secara tegas dan konsisten mengajarkan hal ini. Orang hanya dapat diselamatkan apabila beriman di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bahasa Ibrani sola fide, atau hanya melalui iman saja. Di sini perbuatan baik bukanlah syarat mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Hanya iman yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Bukan perbuatan baik ataupun ritual yang lain. Cara baptisan, entah itu selam ataupun percik, tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Bisa berbahasa roh ataupun tidak, juga sama sekali tidak menambah apa-apa pada keselamatan. Solus Christus, atau hanya oleh Kristus saja. Kristus adalah mediator satu-satunya antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Bukan hanya dalam hal keselamatan, melainkan juga dalam doa. Dia menjadi pembela atau pendoa syafaat di surga. Roma 8 ayat 34. Kita tidak perlu berdoa melalui orang-orang kudus yang sudah meninggal di dunia. Kita tidak boleh berdoa kepada Maria. Hanya Kristus, karya Kristus, sudah sempurna untuk keselamatan dan kehidupan rohani kita. Menambahi dengan yang lain lagi berarti kita menyangkali kesempurnaan penebusan Kristus. Hal ini perlulah digarisbawahi. Kesamaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki harus berperan sebagai kepala atau posisi, dan peranan itu dapat diambil ahli oleh perempuan? Apakah konsep headship, laki-laki sebagai kepala, diajarkan sejak awal di dalam Alkitab, ataukah konsep ini hasil dari keberdosaan manusia? Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah maraknya feminisme atau suatu paham yang menekankan kemandirian perempuan dan penolakan segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata pertanyaan ini perlu dibereskan sejak awal. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat menentukan kelanggengan dan keharmonisan suatu hubungan. Di sini Alkitab secara konsisten mengajarkan laki-laki sebagai kepala. Pada awal penciptaan, Adam sudah diposisikan sebagai kepala. Hawa dijadikan dari Adam dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Adam diberi wewenang untuk memberi nama kepada Hawa, Kejadian 2 ayat 23. Sesudah kejatuhan ke dalam dosa pun, posisi ini tidak diubah oleh Allah. Adam yang dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Wewenang Adam untuk memberi nama kepada Hawa tidak dicabut, Kejadian 3 ayat 20. Yang berubah sesudah kejatuhan ke dalam dosa adalah dari headship menjadi ruleship. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala kini menjadi penguasa. Kejadian 3 ayat 16. Pendengaran dikasih Tuhan, berikutnya kita akan membahas beberapa tips penting dalam menyikapi perbedaan doktrinal dengan pasangan. Tips yang pertama adalah kenali keyakinan teologi seseorang dengan baik sebelum menyatakan cinta atau mengambil sebuah komitmen. Dalam hal ini, persahabatan sebelum pacaran memegang peranan vital. Tips yang kedua, jangan menuntut kesamaan doktrinal secara menyeluruh dan detail. Ada beberapa doktrin yang tidak langsung berpengaruh besar terhadap keselamatan maupun pernikahan, sehingga bisa diselaraskan pelan-pelan sambil berjalan. Yang ketiga, jangan menilai seseorang berdasarkan label atau denominasi gereja. Tidak seluruh ajaran gerejanya. Yang dipentingkan adalah keyakinan orang itu, bukan ajaran gerejanya. Yang keempat, bicarakan dengan serius dan penuh kasih perbedaan-perbedaan doktrinal yang fundamental.
Jangan menunda persoalan ini dengan harapan bahwa semua perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, tentukan batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, tentukan strategis yang tepat sebagai solusinya. Saling mengunjungi gereja masing-masing, mendiskusikan buku-buku tertentu, menemui orang lain yang menguasai teologi secara mumpuni, atau mengikuti seminar-seminar teologi secara rutin bisa dijadikan beberapa opsi solusi. Dan yang terakhir adalah, jika penyesuaian doktrinal tetap tidak dapat dicapai, beranikan diri untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik. Seseorang mungkin kehilangan orang lain sebagai pasangan, tetapi belum tentu kehilangan dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian edisi Do You Know hari ini yang membahas mengenai apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting. Kiranya memberkati kita semua, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Renungan kali ini diberi tema Gaya Hidup Injili. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan perintah mengerjakan keselamatan? Apakah perintah ini tidak bertentangan dengan ajaran Paulus yang lain tentang keselamatan yang adalah anugerah? Nasihat ini jelas tidak bertentangan dengan doktrin anugerah. Pertama, kata kerja, kerjakanlah, sebenarnya lebih bermakna menyelesaikan, bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ayat ini berarti work out your salvation. Mayoritas versi Inggris menerjemahkan demikian, bukan work for your salvation. Kedua, katamu dalam frase keselamatanmu dalam bahasa Yunani berbentuk jamak. Pemakaian bentuk jamak ini menunjukkan bahwa Paulus tidak sedang membicarakan keselamatan pribadi-pribadi. Ia sedang membahas keselamatan secara komunal. Ia sebenarnya menasihatkan jemaat di Filipi sebagai sebuah komunitas untuk menunjukkan pola hidup tertentu yang membuktikan bahwa mereka memang sudah diselamatkan. Dalam konteks pasal yang kedua, hal ini berhubungan dengan kasih sesama orang-orang percaya. Nasihat yang hampir serupa dengan ayat ini terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan menunjukkan diri sebagai komunitas yang punya gaya hidup sesuai Injil, jemaat Filipi akan mampu menjadi teladan bagi orang-orang luar yang memusuhi mereka. Perintah ini tampaknya sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu Paulus menjelaskan rahasia kita bisa melakukan itu. Paulus menjelaskan rahasia untuk bisa melakukannya itu adalah karena rahasianya terletak pada diri Allah. Allah yang mengerjakan kekuatan dari dalam diri kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara telah memberikan kontribusi positif di dalam membangun komunitas di mana Tuhan telah menempatkan saudara? Apakah gaya hidup pribadimu telah sepadan dengan Injil? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini boleh mengingatkan kita untuk kita hidup dan kita boleh membangun satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan

0: Gokil. Ya, suaramu apik banget dibae. Penyanyi ndiki?
1: Iya. India, Mas.
2: Ngawi, kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyine kasih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora tak goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memuji anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, sebagai orang tua kita tentu pernah, walaupun tidak terlalu sering, memberikan pujian kepada anak kita. Nah, ada orang yang mengatakan, "Tidak perlu anakmu dipuji, nanti malah besar kepala dan sebagainya." Sebenarnya apakah perlu memberikan pujian kepada anak itu?
1: Ya, saya kira perlu memuji anak. Memang ada dampak negatifnya seperti yang tadi Pak Gunawan sebutkan. Tetapi jangan lupa bahwa pujian itu juga sangat banyak manfaatnya.
0: Misalnya apa, Pak?
1: Misalnya saja ini kita bandingkan dengan mengkritik, mencela, mengomel, atau mengoreksi anak. Nah, kalau kita bandingkan dengan itu, kita akan lebih jelas, yaitu bahwa kalau kita sedang mengkritik anak, maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah kesalahan atau kekurangan anak. Dan sebaliknya, kalau kita memuji, yang kita utamakan atau kita fokuskan adalah kelebihan atau hal positif yang anak miliki. Nah, dengan memuji, tingkah laku anak yang baik itu yang kita perkuat. Kalau dengan celaan kan kita ingin menghilangkan atau mengurangi tingkah lakunya yang buruk. Tetapi dengan memuji anak, maka tingkah laku yang baik itu yang diperkuat. Sekaligus juga dengan demikian anak juga mengetahui apa yang harus dia lakukan atau yang sebaiknya dia lakukan.
0: Berarti dalam setiap pujian yang kita sampaikan, itu tentunya dengan tulus hati, itu punya dampak psikologis atau efek kejiwaan gitu, Pak?
1: Betul, ada efek psikologis yang cukup baik, yaitu misalnya anak itu merasa dirinya oke, diterima oleh orang tuanya. Dan dengan pujian-pujian yang tepat, justru akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dan membuat anak senang dan bangga atas dirinya.
0: Ya, tetapi masalahnya itu bagaimana kita memberikan pujian itu yang bisa punya dampak positif seperti itu, Pak?
1: Kalau misalnya kita ingin memberikan pujian, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang terutama adalah pujian itu hendaknya diberikan tepat waktunya, tidak berlebihan. Dan yang kedua, yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa pujian itu hendaknya memperhatikan apa yang menjadi materi atau menjadi fokus pujian kita.
0: Yang Bapak maksud dengan diberikan tepat pada waktunya itu seperti apa, Pak? Misalnya?
1: Misalnya saja kalau anak melakukan suatu perilaku yang kita anggap baik, kita langsung harus memberikan pujian kepadanya. Kalau misalnya itu belum menjadi suatu kebiasaan yang terbentuk baik, kenapa harus segera memberikan pujian pada saat itu? Karena kalau misalnya kita selang beberapa waktu setelah perbuatan anak itu berlangsung, kita baru memberikan pujian, maka selain anak itu memorinya kan pendek, jadi dia tidak tahu dan tidak bisa mengasosiasikan antara pujian yang kita berikan dengan perilaku yang dia lakukan. Nah, itu menyebabkan kemungkinan anak untuk mengulang atau mengasosiasikan pujian itu dengan perilaku baiknya itu akan berkurang.
0: Iya, berarti selain membawa dampak yang positif, suatu pujian terhadap anak itu juga ada dampak negatifnya, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, itu sejauh mana, Pak, dampak negatif itu?
1: Dampak negatifnya adalah kalau kita memuji anak tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama, ya. Jadi, misalnya kalau kita mengatakan bahwa anak kita itu pandai bergaul, anak kita itu luas, anak kita itu rajin dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak demikian dan anak bisa menyembunyikan kelemahan-kelemahannya, maka ini berdampak pada anak yang menggelumbung harga dirinya. Sehingga ketika dia bergaul dengan teman-temannya yang lain, teman-temannya tidak menyukai dia dan memberikan umpan balik yang berkebalikan dari pujian yang diterimanya di rumah. Akibatnya anak bisa frustrasi atau menjauhkan diri dari teman-teman atau menyerang teman-temannya atau membenci dirinya sendiri. Nah, ini efek pujian yang kurang pas.
0: Ya, ada orang tua yang memberikan pujian dengan harapan memotivasi anak itu untuk mencapai sesuai apa yang dipujikan itu, Pak. Seperti dikatakan, wah kamu pasti bisa ini mengerjakan soal seperti ini, kamu besok pasti dapat angka yang lebih baik. Nah, itu orang tua itu sebenarnya memotivasi si anak gitu, dengan melalui pujian itu bisa diterima enggak, Pak?
1: Kalau misalnya anak itu memang sanggup mengatasi itu dan anak itu punya kepercayaan diri untuk itu, dia pernah berhasil tentang itu, maka pujian ini ya kadang-kadang bisa mendorong anak ini untuk memacu dirinya untuk ke arah situ. Tetapi masalahnya adalah kalau misalnya ternyata anak tidak mampu, sehingga pujian ini bisa juga menjadi bumerang bagi sang anak.
0: Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kesulitan mencari dari sudut apa atau dari segi apa kita itu mau memuji anak kita, itu gimana, Pak?
1: Nah, mungkin yang menjadi fokus sebaiknya bagi kita adalah sifat-sifat baik yang anak tampilkan. Jadi dari perilakunya kita melihat sifat baik yang anak tampilkan itu, kita langsung memuji. Misalnya yang anak tampilkan itu adalah kasih misalnya, atau dia bermurah hati memberikan sesuatu kepada orang lain, atau keinginannya untuk berdamai, untuk meminta maaf, untuk tekun, untuk jujur, dan masih banyak perilaku yang lainnya yang mencerminkan sifat-sifat yang baik ini.
0: Ya, bagaimana dengan prestasi anak itu, Pak? Apakah kita bisa melakukan pujian lewat itu, prestasinya?
1: Tentu saja sekali-sekali kita boleh memuji prestasi anak. Tetapi yang hendaknya kita fokuskan terutama adalah usahanya. Jadi kalau dia berusaha dengan keras dan prestasi itu adalah hasil usahanya yang murni, maka kita harus memuji atas dasar ketekunannya. Tetapi prestasi itu sendiri jangan dijadikan fokus. Karena kalau tidak, ketika anak tidak bisa mencapai prestasi itu, sekalipun dia sudah berusaha keras, maka dia akan merasa frustrasi dan merasa rendah diri, merasa dirinya tidak berguna. Padahal yang harusnya menjadi fokus kita adalah sifat-sifatnya yang baik.
0: Iya, padahal kenyataannya itu kadang-kadang ada orang tua yang memuji anaknya justru pada sifat-sifat yang ya secara umum itu negatif gitu, Pak ya. Katakanlah sebagai contoh, anak itu berhasil mengelabui temannya bermain atau temannya di sekolah gitu. Nah, ada orang tua itu yang bangga bahwa anaknya itu bisa melakukan itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana, Pak?
1: Memang sebagai orang tua kita juga perlu berhati-hati, perlu juga sensitif dalam hal ini. Ketika anak melakukan sesuatu yang katakanlah licik dan sebagainya, kita juga tidak boleh memuji karena itu memperkuat kelicikannya. Misalnya keberaniannya di dalam berkelahi dengan anak lain. Nah, hal ini kalau dipuji akan menimbulkan sifat agresif pada anak yang bersangkutan dan anak akan mengulangi hal ini. Nah, untuk menjaganya memang orang tua perlu sensitif dan perlu tahu gitu aspek-aspek apa saja yang mengandung nilai apa saja, apakah nilai itu positif atau negatif.
0: Ya, bagaimana halnya kalau orang tua itu memuji anak dari sisi fisiknya, Pak ya? Mungkin, waduh, matamu nih bagus sekali loh, atau hidungnya, atau ya secara keseluruhan dikatakan sebagai anak yang tampan atau cantik, itu bagaimana, Pak?
1: Saya kira kalau sekali-sekali itu dilakukan, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan itu yang dijadikan fokus. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sementara sifatnya. Selain itu, boleh dikatakan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang dimiliki sebagai anugerah, sebagai karunia. Dan ya, itu patut disyukuri, tetapi tidak menjadi fokus dari pujian. Karena apa? Karena seharusnya yang menjadi fokus dari pujian kita adalah sesuatu yang menjadi tujuan yang bisa dicapai oleh anak. Kalau kita misalnya memfokuskan pada kecantikannya misalnya, atau kepandaiannya, atau kekuatannya, nah, hal-hal ini kan suatu ketika bisa berubah. Kalau anak sampai mendasarkan harga dirinya pada hal-hal yang sementara ini, maka ketika hal yang sementara ini ternyata tidak memuaskan dirinya atau menjadi luntur dan sebagainya, pada saatnya seseorang akan menjadi tua atau berjerawat waktu remaja, tidak cantik lagi, maka ini akan memukul dirinya.
0: Ya, tapi kadang-kadang kan itu pujian itu dia terima bukan cuma di rumah tuh oleh orang tuanya, tapi di sekolahnya. Nah, itu kelihatan itu setiap acara-acara tertentu yang menonjolkan kecantikan atau ketampanan, nah, dia tuh selalu diikutsertakan gitu, Pak. Jadi dia sendiri lama-lama merasa bahwa memang dia itu lebih cantik dibandingkan teman-temannya yang lain itu.
1: Oke, dalam hal demikian misalnya, orang tua bisa mengingatkan anak bahwa kamu beruntung karena kamu diberi anugerah wajah yang cantik oleh Tuhan. Ingat baik-baik bahwa jangan memanfaatkan kecantikanmu ini untuk hal-hal yang kurang baik. Yang terpenting dari seseorang adalah bukan kecantikan fisiknya, yang dikatakan oleh Alkitab juga adalah kecantikan dari dalam. Dan itu adalah sifat-sifat baik yang harus diusahakan oleh seseorang, yang masih bisa diubah oleh seseorang. Sedangkan kalau misalnya orang cerdas atau enggak, cantik atau tidak, itu kan kurang lebih agak susah ya untuk diubah, karena itu suatu bawaan atau pemberian.
0: Ya justru itu, Pak, sebagai orang tua kita kadang-kadang kesulitan menentukan suatu batasan atau ya kriterianya itu kapan kita harus memuji, kapan kita harus menghentikan pujian itu supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif. Apakah ada semacam pedoman untuk itu, Pak?
1: Baik, saya akan coba memberikan batasan atau kriteria, yaitu ketika sifat-sifat baik itu misalnya muncul, misalnya anak itu biasanya jarang membantu orang tua, lalu tergerak untuk membantu orang tua, entah itu memasak di dapur, menyapu, membersihkan rumah, dan sebagainya, segera kita puji dia, dan kita katakan, wah kamu ternyata peka terhadap orang tua, kamu ternyata baik hati, dan mau membantu orang lain, membantu orang tua. Nah, papa senang atau mama senang dengan tingkah laku kamu seperti ini. Nah, itu tidak usah setiap kali anak itu membantu, anak itu diberikan pujian seperti itu. Sekali-sekali, tetapi permulaannya itu agak sering. Dan ketika perilaku itu, membantu itu sudah menjadi suatu kebiasaan, pujian perlu semakin dikurangi dan akhirnya boleh tidak memuji sama sekali. Dan setelah itu pujian boleh dialihkan ke hal-hal yang lebih mendasar atau hal-hal yang lain yang juga penting, tidak kurang pentingnya. Nah, dengan demikian kepribadian anak itu juga berkembang.
0: Ya Pak Eman, kadang-kadang kita itu memang sudah punya niatan, punya maksud agar pujian yang kita berikan itu berdampak positif. Itu saya rasa sebagai orang tua kita semua pasti mengharapkan hal yang demikian. Tetapi kenyataannya setelah sekian lama kita amati, pujian kita itu malah dampaknya negatif itu. Jadi anak semakin nakal atau semakin ya terlalu apa menyombongkan diri dan sebagainya yang kita lihat. Ini bukan yang saya harapkan sebenarnya. Itu kenapa, Pak?
1: Salah satu kemungkinan penyebab yang paling sering terjadi adalah karena anak beranggapan bahwa pujian yang kita berikan itu tidak tulus. Biasanya ini terjadi karena mereka merasa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi mereka. Atau juga ketika kita sebagai orang tua dengan anak itu mempunyai hubungan yang renggang. Nah, ketika kita memuji, pujian itu bukannya manis terdengar, tetapi rasanya menjadi satu pisau yang mengiris gitu. Seperti sesuatu yang sinis gitu yang diberikan. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang lain adalah bahwa ada kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi pada mulanya. Misalnya kebutuhan dia akan perhatian, akan kasih. Begitu dia mendapat pujian, berarti itu perhatian, dia merasa sangat berbunga-bunga sehingga tingkah lakunya bisa jadi enggak karu-karuan karena dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa senangnya. Nah, ada kemungkinan lain lagi adalah, nah ini juga hal yang penting, yaitu anak tidak puas hanya dengan pujian saja dan anak mengharapkan sesuatu yang lebih. Misalnya, anak ingin supaya dia diperbolehkan main PlayStation, multiplayer game, atau sebagainya-sebagainya yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh orang tua. Nah, ketika orang tua memuji, anak itu nggak puas. Dia memberontak dengan cara-cara ngambek dan sebagainya. Dan hal ini menyebabkan anak berperilaku berkebalikan dari hasil yang kita inginkan.
0: Nah, Pak Eman, di dalam hal ini, kalau sampai terjadi yang demikian, itu apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai orang tua?
1: Tergantung sebabnya tadi, Pak Gunawan. Jadi misalnya kalau karena hubungan kita dengan anak kita kurang baik atau renggang, maka kita sebagai orang tua perlu mengoreksi diri, memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak. Katakanlah misalnya kita lebih sering mengusahakan untuk berada di rumah. Lalu setelah beberapa saat kita agak sering di rumah, kita mulai membangun komunikasi, perlahan-lahan mulai mengobrol dengan anak. Sekali-sekali jalan-jalan bersama anak. Dan ketika ada waktu, semakin sering bersama anak, semakin akrab bersama anak, maka kita boleh mulai melontarkan pujian di mana perlu. Demikian juga hubungan suami istri itu perlu diperbaiki sehingga anak dapat menikmati pujian yang kita berikan.
0: Ya, kadang-kadang memang itu justru menjadi sesuatu yang membingungkan anak, di mana sang ayah itu memuji dia tetapi ibunya justru memarahi dia karena hal yang sama gitu, Pak.
1: Iya, ini biasanya karena hubungan suami istri kurang harmonis ya, sehingga terjadi perbedaan seperti itu.
0: Iya. Nah, kalau hal yang seperti itu, Pak, apakah kita itu memang perlu mengadakan suatu semacam perjanjian dengan pasangan kita itu, bahwa kita akan melakukan pujian terhadap anak atau bagaimana, Pak?
1: Saya kira demikian. Jadi perlu ada kesepakatan di antara suami istri apa yang dinilai atau dianggap sebagai baik, apa yang kurang baik.
0: Iya. Nah, Pak Eman, di dalam hal menyampaikan pujian kepada anak itu, apakah itu perlu dilakukan di hadapan banyak orang atau dengan saudara-saudaranya atau siapa, atau kita melakukan itu secara personal gitu, Pak?
1: Tergantung kondisinya, saya kira ada baiknya juga dan tidak ada salahnya kita sekali-sekali memuji anak di depan orang-orang lain dan di hadapan anak kita. Dengan demikian, anak juga merasa bahwa orang tua tidak hanya berbasa-basi di belakangnya, tetapi juga di hadapan orang lain pun orang tuanya dengan bangga memuji anaknya ini. Tapi memang sekali lagi yang perlu juga kita berhati-hati adalah bahwa ketika kita memuji, pujian kita harus pas, terutama di hadapan orang-orang lain. Jangan sampai ketika kita memuji anak kita di hadapan orang lain, ternyata anak ini menjadi malu karena tidak sesuai dengan persepsi orang lain terhadap anak kita.
0: Iya, seringkali kalau kita dengar ibu-ibu terutama itu yang berkumpul lalu bercerita tentang anaknya, ya mereka itu saling memuji anaknya masing-masing, tetapi anaknya tidak ada di situ gitu Pak. Hanya semacam kebanggaan pribadi, anaknya punya kelebihan ini. Ya itu bagaimana sebenarnya Pak?
1: Itu juga biasa dilakukan dan tidak ada salahnya. Tetapi kalau misalnya keadaan seperti itu sebetulnya tidak punya dampak terlalu besar bagi anak, karena yang terutama dipuaskan adalah kebutuhan orang tua sendiri, kebutuhan orang tua yang merasa perlunya suatu kebanggaan terhadap anaknya.
0: Ya, khawatirnya itu lalu ini apa, mempengaruhi kita itu sebagai orang tua di dalam mengajar atau mendidik anak kita. Kita lalu membandingkan, itu loh anaknya si itu pinter gini, kamu gak bisa, nah itu Pak.
1: Nah ini juga orang tua perlu berhati-hati sekali, karena seharusnya kita memuji atau menghargai anak itu adalah karena dia anak kita, dan kita bandingkan, atau bukan kita bandingkan, maksudnya kita menghargai dia karena dianya. Jadi bukan karena dia itu dibandingkan dengan orang lain. Selalu kita akan ada perasaan tidak enak ketika kita dibandingkan dengan orang lain, dan itu menyebabkan kita selalu tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Kita merasa tidak enak atau tidak merasa diterima kalau misalnya kita adalah kita, saya adalah saya. Jadi saya harus selalu merasa bahwa orang lain lebih baik dan saya harus lebih baik dari orang lain, merasa bersaing dengan orang lain.
0: Iya, dalam kesempatan-kesempatan kita bersama dengan anak itu, yang saya rasakan itu justru lebih banyak kita itu memberikan nasihat, cerita tentang diri kita sendiri gitu. Dan unsur pujian itu ya sedikit sekali sebenarnya Pak Iman. Ada sesuatu yang berat untuk dikatakan, sebenarnya apa sih hambatan kita itu?
1: Hambatan kita ada beberapa ya yang bisa kita telusuri. Misalnya yang pertama adalah masalah kebiasaan. Biasanya kita itu jarang atau tidak terbiasa menghargai orang lain. Nah, kita hanya pandai mencari-cari kelemahan-kelemahan orang lain. Dan karena itu juga kita tidak terbiasa menghargai anak sendiri. Apalagi anak kita itu tiap hari bersama dengan kita. Orang lain yang jauh, yang lebih jarang kita temui saja, kita lebih mudah temukan kelemahannya. Apalagi anak sendiri. Yang kedua misalnya adalah orang tua sulit melihat hal positif pada diri anak secara pas. Jadi seringkali orang tua kurang lagi objektif terhadap anak, sehingga orang tua susah untuk melakukan pujian. Dan yang ketiga, orang tua juga sering menganggap kelebihan anak itu sebagai sesuatu yang biasa, yang memang sudah seharusnya demikian. Jadi orang tua di sini perlu belajar juga untuk menghargai anak apa adanya, dengan melihat konteks perkembangan anak yang terjadi secara bertahap. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi penghambat ya bagi orang tua. Dan juga ada kemungkinan yang lain, yang keempat, yaitu orang tua sudah banyak mengalami kesulitan hidupnya, sehingga karena susah hidupnya, dia tidak lagi bisa melihat hal-hal yang cerah, yang menggembirakan di dalam hidup, termasuk hal-hal yang positif di dalam kehidupan anak-anaknya.
0: Iya, itu yang mungkin menarik sekali juga, banyak orang tua itu yang juga yang hidup saat ini itu untuk apa, jarang sekali menerima pujian dari orang tuanya maupun orang lain gitu Pak. Jadi kita itu kesulitan juga untuk melakukan pujian terhadap anak kita.
1: Iya betul Pak Gunawan.
0: Nah, itu. Tapi apakah kita harus mencari pujian orang sebelum bisa memuji anak kita itu, Pak?
1: Ya, tentu saja tidak ya. Kalau kita memuji orang lain biasanya begitu, umumnya kita juga suatu ketika kita juga akan dihargai oleh orang lain dan dari sana kita juga bisa memetik pujian.
0: Ya, nah apakah ada ayat Alkitab yang tepat untuk menyimpulkan pembicaraan kita saat ini, Pak?
1: Ada satu ayat Alkitab yang cukup baik, yaitu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Begini bunyinya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di sini dikatakan ini dalam konteks kita itu diuji sebagai orang Kristen di dalam iman kita. Dan ketika kita lulus ujian ini dan kita menjadi murni, kita beroleh pujian. Dan bukan sembarang pujian, karena ini pujian dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, ini artinya bahwa kita juga harus mengarahkan pujian kita kepada anak-anak kita, pada iman mereka. Dan kita mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus.
0: Ya, jadi sebenarnya Allah sendiri memberikan contoh atau teladan bagaimana kita memberikan pujiannya gitu, Pak ya.
1: Ya, betul.
0: Ya. Jadi saya rasa perbincangan ini penting sekali, Pak Eman, karena kita harus belajar dan membiasakan diri memberikan pujian yang pas kepada anak-anak kita, dan itu sangat penting buat perkembangan mereka di kemudian hari itu, saya rasa, di dalam mereka bermasyarakat dan sebagainya, kan? Ya, terima kasih Pak Eman untuk kesempatan kali ini, dan para pendengar sekalian yang setia, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memuji anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Bapa, kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Nah, sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

0: Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata,
1: "Salam, hai Raja orang Yahudi."
0: Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka,
2: "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
0: Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka,
2: "Lihatlah manusia itu."
0: Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka,
3: "Salibkan dia! Salibkan dia!"
0: Kata Pilatus kepada mereka,
2: "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
0: Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya,
3: "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah."
0: Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus,
4: "Dari manakah asalmu?"
0: Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya,
4: "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?"
0: Yesus menjawab,
5: "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya."
0: Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak,
3: "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar."
0: Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu,
2: "Inilah rajamu."
0: Maka berteriaklah mereka,
3: "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!"
0: Kata Pilatus kepada mereka,
2: "Haruskah aku menyalibkan rajamu?"
0: Jawab imam-imam kepala,
6: "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
0: Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus,
7: "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'"
0: Jawab Pilatus,
2: "Apa yang kutulis, tetap tertulis."
0: Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain,
8: "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan
1: siapa yang mendapatnya.
0: Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
8: "Ibu, inilah anakmu."
0: Kemudian katanya kepada murid-muridnya,
8: "Inilah ibumu."
0: Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci,
8: "Aku haus."
0: Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
8: "Sudah selesai."
0: Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, "Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jangkar hidup.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Budianto. Bagaimana kabar saudara? Apakah dalam pertemuan ini saudara dalam keadaan baik-baik dan di dalam perlindungan Tuhan? Itulah doa kami tim di studio untuk saudara, supaya saudara senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Saudara pendengar, seperti biasa kami akan hadir di tengah-tengah ruang dengar saudara dalam acara Terang Kehidupan. Acara yang telah memberkati banyak orang, dan salam saya kepada Ibu Kandi. Bagaimana Ibu? Apakah saat ini Anda bersama-sama dengan kami? Kiranya Tuhan memberkati Ibu Kandi dan keluarganya. Saudara pendengar, selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema diselamatkan dari kuasa dunia yang jahat. Apa saudara? Diselamatkan dari dunia yang jahat. Saya akan membacakan ayat yang akan menjadi landasan kita bersama, yaitu Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian pembacaan kita yang menjadi landasan daripada perbincangan kita pada saat ini. Saudara pendengar, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan acara ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami. Dengan demikian apa yang hambamu sampaikan bisa diterima oleh saudara kami dan menjadi pelajaran yang berharga yang merupakan murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara kembali menyimak apa yang ditulis Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Galatia. Jadi Anda saya ajak untuk belajar dari surat Galatia. Nah, tentunya saudara masih ingat surat Galatia itu. Bagaimana sih surat Galatia? Ya, saya akan mengatakan kepada saudara bahwa surat Galatia itu adalah latar belakangnya ketika itu Injil, berita baik, berita kesukaan itu sudah diberitakan dan diterima oleh orang-orang yang non-Yahudi di Galatia. Dan di sana timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah untuk menjadi orang Kristen yang sejati, orang itu harus melakukan hukum Yahudi dahulu, hukum Taurat, begitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Paulus mengemukakan bahwa hal itu tidak perlu, orang non-Yahudi tidak perlu. Bahwa sesungguhnya satu-satunya dasar yang baik untuk kehidupan Kristen itu adalah percaya kepada Kristus. Kalau orang mau percaya kepada Kristus, maka hubungan manusia, hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, pulih. Nah, pada waktu itu orang-orang banyak menentang Paulus. Mereka datang ke jemaat-jemaat di Galatia, yaitu provinsi Roma di Asia Kecil. Mereka berpendapat bahwa untuk berbaik kembali kepada Allah, orang harus melaksanakan hukum agama Yahudi. Nah, oleh karena itu, sekarang ini kita belajar kata demi kata, mungkin begitu, persoalan demi persoalan yang terjadi. Dan saya aturkan kepada saudara yang sekarang ini, Paulus menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan dari kuasa dunia yang jahat. Saudara, mengulangi kembali apa yang ditulis Paulus dalam ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, harap saudara memperhatikannya, masih ada yang perlu kita simak dengan sungguh-sungguh, kata yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara bisa membacanya pada ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Siapa yang dimaksud dengan menyerahkan dirinya? Tentu saudara tahu karena waktu yang lalu saya sudah ungkapkan ini bahwa yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Lebih daripada itu ada tujuan lain untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, kata Paulus. Apa ini maksudnya ini, saudara? Apa yang ditulis oleh Paulus? Bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat. Sudahlah, saudara bisa mendengar, bisa melihat sendiri di televisi, tidak perlu kata orang, bisa disaksikan di situ, betapa sekarang ini orang cenderung berbuat jahat. Orang menentang, orang yang
berdiri di atas kebenaran. Mereka senang membela kelompoknya, membela yang sama-sama percaya, walaupun salah. Mereka tidak punya hati nurani. Mengerikan memang kalau hidup pada zaman ini, tetapi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa seorang tua tega mentelantarkan anaknya, seorang ibu menyiksa anak tirinya, wah, sampai mengerikan. Hati ini rasanya berdebar-debar. Dunia ini kan menjadi apa? Katanya ditata lebih baik, ternyata jahat adanya. Nah, ini merupakan bukti bahwa dunia di bawah kuasa si jahat, dikendalikan. Orang-orang yang tidak teguh imannya banyak terseret untuk melakukan kejahatan. Saudara, apa yang dikatakan Paulus dalam surat Galatia itu ditunjang oleh Yohanes. Yohanes menulis begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apa makna dari apa yang ditulis oleh Yohanes ini? Artinya bahwa antara dunia dengan orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus itu tidak ada sangkut pautnya. Tidak bisa menyambung. Begitu maksudnya itu begitu. Kebijakan dunia dengan kebijakan Tuhan sangat bertolak belakang. Sangat bertentangan. Oleh karena itu, orang yang percaya tidak bisa mengharap kepada dunia. Dunia tidak bisa diharapkan sama sekali bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kebijakan Tuhan yang tidak bisa satu orang pun yang melawannya. Maka dunia ini akan bersama-sama dilenyapkan dengan orang-orang berdosa yang ada di dalamnya. Saudara, itu konsekuensinya. Allah sudah menyediakan jalan keselamatan. Orang percaya Yesus, hubungan dengan Allah dipulihkan. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi kalau manusia itu tetap hidup dengan dunia, cara dunia, Anda tahu bahwa dunia ini akan lenyap, akan dilenyapkan. Termasuk orang-orang yang mengikutinya di dalamnya akan dilenyapkan. Saudara, yang luar biasa bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diselamatkan dari kenyataan dunia yang seperti itu. Ini yang membahagiakan itu kan di situ. Jadi ketika dunia dilenyapkan, orang-orang percaya dilepaskan dari kuasa dunia itu. Saudara, Paulus menulis, Dia melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini untuk diselamatkan, dilepaskan dari kendali kuasa dunia ini, untuk direkut, untuk diselamatkan, dipegang, untuk supaya bisa bersama-sama bersatu dengan Allah. Jelas ya, saudara pendengar, ini yang dimaksud tulisan ini. Pada intinya, dari apa yang ditulis Paulus adalah pekerjaan penyelamatan itu, ya, pekerjaan penyelamatan itu sudah dilakukan. Sekali untuk selamanya. Jadi artinya pekerjaan penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus itu sempurna dan tidak perlu diulang.
Kematiannya, kematian Tuhan Yesus untuk penebusan dosa itu tidak perlu diulang. Sudah sempurna, bagus. Guna menyelamatkan manusia. Supaya manusia menerima hidup kekal dan berdamai dengan Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, jika ada orang berkata benar, sudah seharusnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Golgota yang menjadi dasar keselamatan. Namun penting juga kalau kita, saudara, ada tambahan penting juga kalau, saudara, itu artinya bahwa keselamatan yang dilakukan, yang ditebus oleh Yesus Kristus, belum sempurna, masih ditambah kalau kita. Penting juga kalau kita. Nah, jika kita menambahkan apa saja dari kata-kata itu, maka kita sudah tersesat. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia. Nah, itulah yang selanjutnya orang-orang yang harus menambah keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Hukum-hukum Yahudi, orang biasa menyebut itu orang legalisme. Artinya adalah orang itu mendapat kebenaran dari melakukan hukum Taurat. Lebih jauh, jika ditambahkan dengan melakukan hukum Taurat, pekerjaan Yesus masih harus disempurnakan oleh Musa. Padahal tidak, gitu loh. Itu tidak benar kalau begitu itu, gitu. Sekali lagi, kalau ada orang ini, ya benar. Sudah seharusnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Golgota yang menjadi dasar keselamatan. Saya percaya itu, benar itu. Namun penting juga kalau kita. Saudara. Paulus mengatakan, tersesat. Tersesat. Jikalau pengorbanan Kristus harus ditambahkan dengan melakukan Taurat, artinya orang itu tidak mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sempurna. Paulus mengatakan orang yang mengajarkan demikian itu tidak benar sama sekali. Itu artinya menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak bisa menyelesaikan pemberian anugerah keselamatan kepada manusia secara sempurna. Itu keliru itu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari apa yang ditulis oleh Paulus ini, menjadikan kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam apa, Pak? Berhati-hati dalam mendengar. Berhati-hati dalam mengkaji setiap pengajaran. Jadi kalau ada guru mengajarkan saudara sesuatu, ajaran itu diteliti benar. Orang itu, guru itu mengakui kesempurnaan penebusan Yesus atau masih harus ditambah dengan pikirannya dengan hal-hal yang tidak perlu. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kalau orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, harus tidak ada orang yang meragukan pekerjaan Kristus yang sempurna itu. Jangan sampai ditambah ini, ditambah itu, dikurangi ini, dikurangi itu sudah sempurna. Apa yang dilakukan Kristus di kayu salib menjadi korban dosa manusia. Di dalamnya ada kuasa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan kuasa mendamaikan manusia dengan Allah, merebut manusia dari kuasa dunia. Saudara, luar biasa. Luar biasa sekali ini.
Oleh karena itu Paulus menulis lagi, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya harap saudara sangat mengerti apa yang saya sampaikan kepada saudara. Bahwa ada hal yang penting yang perlu diingat oleh saudara. Yang pertama, sebagai orang percaya, saudara harus kuat di dalam iman supaya tidak terseret oleh keinginan-keinginan dunia. Keinginan dunia ini kan berlawanan dengan keinginan Allah. Itu yang pertama, ini penting bagi kita. Banyak orang percaya yang tanpa sadar terseret ke dalam dunia. Misalnya ibadah. Ibadah menjadi profesional. Gitu. Orang hamba Tuhan bilang sama saya begitu, Om, sekarang ini ibadah profesional. Bayar tukang band begitu, bayar penyanyi begitu supaya memang bisa menaikkan hubungan dengan Tuhan. Nah, orang datang ke gereja bukan lagi untuk menyembah Tuhan, tetapi akan melihat show, ya, entertainment, hiburan yang dilakukan oleh para penyanyi dan para pemain band itu. Dan khotbahnya sedikit aja itu. Padahal yang penting itu justru ajaran firman itu untuk landasan kehidupan di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Orang kalau dipenuhi firman Tuhan, maka dia akan teguh menghadapi prahara kehidupan. Jangan menggantikan ibadah dengan hal yang seharusnya tidak perlu begitu. Yang kedua, saudara harus sungguh memahami, meyakini bahwa pengorbanan Kristus itu sempurna. Tidak perlu diulang, tidak perlu ditambah. Sempurna dalam pengertian menyelamatkan manusia. Saudara pendengar, ini yang kedua yang saudara perlu ingat betul-betul. Yang ketiga, hati-hati terhadap pengajar yang sengaja menyesatkan saudara. Menang benar itu. Sudah seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus karena jalan keselamatan itu hanya Ia. Tetapi penting juga kalau, nah ini harus dibedakan. Anda percaya Yesus tidak melakukan itu selamat, ya. Melakukan itu ya tidak apa-apa gitu. Misalnya, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya diundang tetangga saya untuk selamatan. Saya sudah selamat gitu. Saya tidak mungkin tidak datang. Saya menghargai undangannya. Bukan akan mengakui kepercayaannya, bukan. Saya datang sebagai seorang saudara, sebagai seorang tetangga yang baik, yang menjunjung tinggi persaudaraan, siapapun, agama apapun, suku apapun itu. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kalau pada saat ini kami boleh menyampaikan kebenaran kepada saudara kami. Terima kasih. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi bakal bagi hidup saudara yang mendengar siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya minta pamit. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kalau saudara akan menanggapi acara ini adalah program Terang Kehidupan, tulislah surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur, atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.

dari hidup. Here we go.

Di dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui bahwa gereja adalah am persekutuan orang kudus. Kita sudah belajar apa artinya am. Sekarang kita akan belajar tentang persekutuan orang-orang kudus. Sekilas ungkapan ini pasti membingungkan kita. Apakah kita benar-benar kumpulan orang-orang kudus? Karena kita tahu bersama bahwa kita adalah orang berdosa, saya dan saudara. Dan tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Kalau saudara menemukan satu gereja yang sempurna, maka pada saat saudara menemukannya, gereja itu menjadi tidak sempurna karena saudara adalah orang yang tidak sempurna. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, yang tanpa dosa. Bahkan para rasul pun mengaku demikian. Paulus juga mengaku seperti itu di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Dia mengatakan di antara semua orang yang berdosa, dialah yang paling berdosa. Tapi bagaimana bisa gereja mengakui bahwa gereja adalah persekutuan orang kudus? Bagaimana gereja selama berabad-abad mengumandangkan pengakuan ini? Apa artinya gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus? Jelas artinya bukan kumpulan orang-orang yang tanpa dosa. Jelas bukan seperti itu. Lalu apa artinya? Artinya ada tiga. Yang pertama adalah orang-orang kudus berarti sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, Paulus menunjukkan suratnya selain kepada jemaat Korintus, dia menunjukkannya kepada orang-orang Kristen yang lain. Dan di dalam ayat itu dia mengatakan kepada orang-orang jemaat di Korintus yang sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Yang dipakai di sana adalah bentuk lampau, sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Alkitab di tempat-tempat lain juga memberi kesaksian bahwa kita sudah dikuduskan atau kita sudah disempurnakan di dalam Kristus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia membayar lunas semua hutang dosa kita. Dia membayarnya lunas. Berarti dosa kita masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, semua sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya kita disebut sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan. Makanya kita adalah persekutuan orang-orang kudus. Tapi bukan cuma kita dulu telah dikuduskan. Tapi yang kedua, persekutuan orang-orang kudus berarti gereja terdiri dari orang-orang yang terus-menerus dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama tadi bicara tentang posisi. Bahwa secara posisi pada saat kita percaya kepada Yesus, kita sudah dikuduskan. Poin yang kedua ini berbicara tentang progres. Bahwa kita setelah dikuduskan secara posisi di dalam Kristus, maka kita terus-menerus dikuduskan. Bahkan fakta bahwa kita terus-menerus dikuduskan merupakan wujud atau bukti bahwa kita telah dikuduskan. Misalnya Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 bahwa semua kita di dalam Kristus, kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui menjadi semakin serupa dengan gambaran kaliknya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, Paulus juga berbicara bagaimana kita dari hari ke hari dibawa pada kesempurnaan, pada kemuliaan yang lebih besar. Kita terus-menerus dikuduskan. Yang ketiga, apa artinya persekutuan orang-orang kudus? Persekutuan orang-orang kudus berarti gereja sebagai orang-orang yang nanti kelak akan dikuduskan selama-lamanya dan dikuduskan secara total. Inilah yang disebut final sanctification, pengudusan yang bersifat final. Jadi ada pengudusan yang bersifat positional atau orang biasanya menyebut initial sanctification. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah progressive sanctification, pengudusan yang terus-menerus dan kelak kita semua akan mengalami apa yang disebut final sanctification, pengudusan yang final. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika disempurnakan seutuhnya. Tubuh, jiwa, roh, dalam arti seluruh keberadaan mereka dikuduskan seutuhnya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 kita melihat tidak ada dosa di surga. Di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi dosa. Bukan karena kita tidak punya kehendak bebas nantinya, bukan. Tapi karena kehendak kita sudah disucikan dan kita sudah melihat, menikmati keindahan Allah Tritunggal. Dan itulah yang membuat kita selalu memilih yang baik. Bukan karena kita tidak punya pilihan, tapi karena kita berhasil dengan anugerah Tuhan, kita menunjukkan kehendak kita terus untuk menaati Dia. Di surga, di langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi pembuat kejahatan. Kita semua akan dikuduskan. Dan itulah makna dari persekutuan orang-orang kudus. Setiap kali kita mengikrarkan pengakuan ini, maka kita harus ingat bahwa dulu kita sudah dikuduskan di dalam Kristus. Murni anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apapun, Kristus yang membayar lunas bagi kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita masih di dalam proses yang terus-menerus dikuduskan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan berarti kita belum dapat, tapi kita mengerjakan dalam arti kita ini work out, bukan work for. Kalau dalam istilah Filipi 2 ayat yang ke-13, 12 dan 13, maka kita juga menunjukkan bahwa dulu kita sudah dikuduskan, sekarang kita mewujudkannya dalam bentuk pengudusan yang terus-menerus. Dan oleh anugerah Tuhan pula, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan pengudusan seutuhnya. Kiranya kita semua hidup sebagaimana identitas kita, orang-orang kudus di dalam Kristus. Tuhan memberkati.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan semoga pujian yang sudah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Ya, hari ini topik kita adalah apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama-sama membahas bagaimana penjelasan dari jawaban pertanyaan ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan iman, batasan yang ada tampaknya sangat jelas. Batasan tersebut juga terlihat tidak dapat dikompromikan. Seorang Kristen sejati harus berpasangan dengan orang Kristen yang sejati pula. Tetapi bagaimana dengan perbedaan doktrin? Satu iman, beda keyakinan. Apakah perbedaan ini penting untuk dipertimbangkan dalam suatu hubungan? Doktrin merujuk pada kumpulan ide atau keyakinan yang dianggap benar. Dalam banyak hal, orang hidup sesuai dengan doktrin yang mereka pegang. Doktrin mempengaruhi penilaian, pengambilan keputusan, maupun sikap terhadap suatu keadaan. Pendengaran dikasih Tuhan, nilai penting doktrin dalam pacaran dan pernikahan tidak boleh diremehkan. Beberapa pertengkaran serius dalam pernikahan terjadi karena perbedaan doktrin. Sebagai contoh, ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar hebat gara-gara anaknya sedang sakit keras. Sang istri mendesak suaminya untuk mencari hutang dan membawa anak itu ke rumah sakit. Dia berpikir bahwa Allah dapat memberikan pertolongan melalui banyak cara. Namun di sisi lain, sang suami menganggap tindakan itu sebagai hal yang tidak beriman. Dia yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Dia memandang berhutang pada orang lain, tidak peduli alasan dibaliknya adalah sebagai dosa, karena menyandarkan diri pada manusia. Pendengaran dikasihi oleh Tuhan, di sini jika perbedaan doktrinal yang ada terlalu fundamental dan tajam, hal itu pada gilirannya akan berdampak negatif pada anak-anak. Kebingungan pasti menghinggapi pikiran mereka. Hal lain yang lebih meresahkan adalah sikap mereka terhadap perbedaan doktrinal. Di satu sisi, seandainya orang tua tidak pernah memusingkan perbedaan doktrin mereka, anak-anak bisa saja beranggapan bahwa doktrin manapun yang diyakini seseorang benar-benar tidaklah penting. Di sisi lain, jika orang tua sering bertengkar gara-gara doktrin, anak-anak pun bisa memandang doktrin sebagai sumber masalah yang sebaiknya dihindari. Pendengaran dikasihi Tuhan, kesamaan doktrinal membantu suami dan istri untuk bertumbuh secara rohani dengan lebih baik. Mereka mendengarkan khotbah yang sama, mereka meyakini kebenaran-kebenaran yang sama. Mereka pun memandang segala sesuatu dengan kacamata yang sama. Apakah kesamaan doktrinal menjamin tidak ada pertengkaran dengan pasangan? Ya tentu saja tidak. Keharmonisan tidak hanya ditentukan oleh aspek doktrinal. Ada banyak faktor lain yang turut berperan. Bagaimanapun, paling tidak kesamaan doktrinal bisa mengurangi peluang pertengkaran dan menyediakan sebuah perspektif yang seragam dalam menyikapi persoalan. Harus digarisbawahi bahwa doktrin bukan hanya objek pengetahuan, melainkan perspektif untuk mengetahui segala sesuatu. Pendengaran dikasih Tuhan, di sini ada beberapa doktrin penting yang perlu diselaraskan. Yang paling mendasar adalah otoritas Alkitab sebagai standar kebenaran. Suatu kali ada seorang pemuda yang sangat ngeroh. Dalam tanda petik, pemuda ini mempunyai keyakinan bahwa hidupnya harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Pemuda ini menjalin asmara dengan seorang pemudi yang cukup paham teologi. Si pemuda terbiasa mengandalkan apa yang dinamakan penglihatan, nubuat, ataupun bisikan roh dalam mengambil sebuah keputusan. Apa yang benar bagi dia adalah apa yang secara supranatural dinyatakan oleh Roh Kudus. Si pemuda mengandalkan kitab suci dalam segala sesuatu. Alkitab pun ditafsirkan dengan teliti sesuai maksud penulis Alkitab. Tidak asal kutip untuk mendukung suatu gagasan. Dan semakin lama mereka menjalin hubungan, semakin mereka sadar bahwa perbedaan itu bukan sekedar perbedaan gereja ataupun cara ibadah. Tetapi ini merupakan perbedaan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan mereka secara signifikan. Hubungan mereka pun akhirnya kandas
bebatuan cadas. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di sini Alkitab tidak anti terhadap hal-hal yang supranatural seperti penglihatan, nubuat, dan bisikan Roh Kudus. Walaupun demikian, Alkitab yang sama juga memberi peringatan yang keras bagi mereka yang suka berkanjang pada penglihatan. Kita bisa membaca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan di sini diperlukan kejelian dalam menguji setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Pendengaran dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin memberikan pernyataan yang bertentangan dengan firman Allah. Tugas Roh adalah mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sudah memadai bagi pertumbuhan rohani. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Orang Kristen tidak boleh tergila-gila dengan hal-hal yang tidak diungkap oleh Allah di dalam Alkitab. Ulangan 29 ayat 29. Dan yang tidak kalah mendasar adalah keyakinan pada Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Seseorang tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sejati tanpa memegang keyakinan ini. Semua orang Kristen yang sejati mempercayai Injil, sedangkan Injil tidak terpisahkan dari doktrin Tritunggal. Bapa yang rela mengutus anaknya ke dalam dunia, Anak Allah yang mati di kayu salib untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu dalam hati kita pada waktu pertobatan. Pendengaran dikasihi Tuhan, di samping itu, doktrin Tritunggal juga menjadi landasan yang kokoh bagi semua jenis relasi antara manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan. Sejak awal, Allah memaksudkan pernikahan sebagai cerminan dari keintiman Allah Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 sangat jelas menunjukkan kejamakan sekaligus ketunggalan, baik dalam diri Allah maupun manusia. Kejamakan Allah terlihat dari ungkapan kita maupun gambar dan rupa di ayat yang ke-26. Dan ketunggalannya terlihat dari kata gambarnya di ayat yang ke-27. Ketunggalan manusia tersirat dari kata manusia itu, yang dalam versi bahasa Inggris yaitu man dan dia, ayat 27a. Sedangkan kejamakannya ditunjukkan melalui laki-laki dan perempuan, atau dan mereka, ayat 27b. Pendengaran dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kesamaan doktrinal yang tidak kalah penting adalah fokus hidup yang teosentris. Teosentris berarti berpusat pada Allah. Dalam ungkapan yang lebih jelas, tujuan tertinggi manusia adalah untuk memuliakan dan menikmati Dia selama-lamanya. Seperti yang terdapat di dalam Katekismus Westminster 1. Ini adalah satu tujuan dengan dua sisi. Pada saat kita memuliakan Allah, kita pun mendapatkan kenikmatan sejati. Kebenaran ini mengajarkan bahwa kemuliaan Allah adalah motor penggerak sekaligus tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, termasuk dalam hal pacaran dan pernikahan. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Roma 11 ayat 36 juga mengajarkan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Pendengaran dikasihi Tuhan, suatu kali ada sepasang suami istri yang memberikan kesaksian bagaimana kehidupan mereka berubah secara total sesudah mereka beribadah secara rutin di gereja yang baru. Mereka mengalami transformasi nilai hidup dan pembalikan tujuan hidup. Walaupun sudah beribadah cukup lama di gereja sebelumnya, mereka merasa kehidupannya hanya berfokus pada hal-hal duniawi yang menyenangkan diri sendiri. Uang, kesuksesan, kemewahan, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang terus-menerus dikhotbahkan di gereja yang lama. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, pengajaran di gereja yang baru berhasil mengarahkan mereka untuk memikirkan Allah sebagai fokus dan tujuan kehidupan.
Mereka mulai belajar untuk menyampaikan segala sesuatu yang duniawi yang selama ini dikejar-kejar. Tujuan pekerjaan pun berubah. Cara pandang terhadap uang berubah, pemahaman tentang kebahagiaan hidup berubah. Semua ini jelas mempengaruhi kualitas pernikahan mereka. Pendengaran dikasih Tuhan, dari contoh kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah pernikahan diubahkan dengan memiliki keyakinan kepada doktrin yang sama di dalam hidup. Sehingga semua ini jelas tes pernikahan mereka. Hidup mereka lebih berpusat kepada Allah, bukan kepada hal duniawi. Selanjutnya, kesamaan doktrinal yang berikut adalah kesempurnaan karya penebusan Kristus bagi keselamatan dan pertumbuhan rohani. Di sini Alkitab secara tegas dan konsisten mengajarkan hal ini. Orang hanya dapat diselamatkan apabila beriman di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bahasa Ibrani sola fide atau hanya melalui iman saja. Di sini perbuatan baik bukanlah syarat mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik merupakan bukti bahwa seseorang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Hanya iman yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Bukan perbuatan baik ataupun ritual yang lain. Cara baptisan, entah itu selam ataupun percik, tidak mempengaruhi keselamatan seseorang. Bisa berbahasa roh ataupun tidak, juga sama sekali tidak menambah apa-apa pada keselamatan. Solus Christus atau hanya oleh Kristus saja. Kristus adalah mediator satu-satunya antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Bukan hanya dalam hal keselamatan, melainkan juga dalam doa. Dia menjadi pembela atau pendoa syafaat di surga. Roma 8 ayat 34. Kita tidak perlu berdoa melalui orang-orang kudus yang sudah meninggal di dunia. Kita tidak boleh berdoa kepada Maria. Hanya Kristus, karya Kristus, sudah sempurna untuk keselamatan dan kehidupan rohani kita. Menambahi dengan yang lain lagi berarti kita menyangkali kesempurnaan penebusan Kristus. Hal ini perlulah digarisbawahi. Kesamaan terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki harus berperan sebagai kepala atau posisi dan peranan itu dapat diambil ahli oleh perempuan? Apakah konsep headship, laki-laki sebagai kepala, diajarkan sejak awal di dalam Alkitab ataukah konsep ini hasil dari keberdosaan manusia? Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah maraknya feminisme atau suatu paham yang menekankan kemandirian perempuan dan penolakan segala bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ternyata pertanyaan ini perlu dibereskan sejak awal. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat menentukan kelanggengan dan keharmonisan suatu hubungan. Di sini Alkitab secara konsisten mengajarkan laki-laki sebagai kepala. Pada awal penciptaan, Adam sudah diposisikan sebagai kepala. Hawa dijadikan dari Adam dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Adam diberi wewenang untuk memberi nama kepada Hawa, Kejadian 2 ayat 23. Sesudah kejatuhan ke dalam dosa pun, posisi ini tidak diubah oleh Allah. Adam yang dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan, Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Wewenang Adam untuk memberi nama kepada Hawa tidak dicabut, Kejadian 3 ayat 20. Yang berubah sesudah kejatuhan ke dalam dosa adalah dari headship menjadi ruleship. Laki-laki yang seharusnya menjadi kepala kini menjadi penguasa, Kejadian 3 ayat 16. Peringatan dikasih Tuhan, berikutnya kita akan membahas beberapa tips penting dalam menyikapi perbedaan doktrinal dengan pasangan. Tips yang pertama adalah kenali keyakinan teologi seseorang dengan baik sebelum menyatakan cinta atau mengambil sebuah komitmen. Dalam hal ini, persahabatan sebelum pacaran memegang peranan vital. Tips yang kedua, jangan menuntut kesamaan doktrinal secara menyeluruh dan detail. Ada beberapa doktrin yang tidak langsung berpengaruh besar terhadap keselamatan maupun pernikahan, sehingga bisa diselaraskan pelan-pelan sambil berjalan. Yang ketiga, jangan menilai seseorang berdasarkan label atau denominasi gereja. Tidak semua orang memahami dan menyetujui seluruh ajaran gerejanya. Yang dipentingkan adalah keyakinan orang itu, bukan ajaran gerejanya. Yang keempat, bicarakan dengan serius dan penuh kasih perbedaan-perbedaan doktrinal yang fundamental.
Jangan menunda persoalan ini dengan harapan bahwa semua perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, tentukan batasan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keenam, tentukan strategis yang tepat sebagai solusinya. Saling mengunjungi gereja masing-masing, mendiskusikan buku-buku tertentu, menemui orang lain yang menguasai teologi secara mumpuni, atau mengikuti seminar-seminar teologi secara rutin bisa dijadikan beberapa opsi solusi. Dan yang terakhir adalah, jika penyesuaian doktrinal tetap tidak dapat dicapai, beranikan diri untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik. Seseorang mungkin kehilangan orang lain sebagai pasangan, tetapi belum tentu kehilangan dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian edisi Do You Know hari ini yang membahas mengenai apakah perbedaan doktrin dalam pacaran atau pernikahan adalah hal yang penting. Kiranya memberkati kita semua, sampai bertemu kembali.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar, kita mengakui atau tidak mengakui, kita hidup di dalam sebuah zaman yang tampaknya tidak terlalu menganggap dosa sebagai sesuatu yang sangat serius. Kalau saudara melihat sekeliling kita, maka orang dengan mudah mengatakan, oh ini bukan dosa, ini hanya masalah kreativitas belaka. Di dunia pendidikan juga begitu. Ada sebuah teori bahwa tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang kreatif. Itu adalah yang sering kali dibicarakan di dalam dunia pendidikan. Tapi apakah benar para pakar pendidikan sampai benar-benar tidak bisa membedakan mana anak yang kreatif, mana anak yang nakal, dan mana anak yang kurang ajar? Saya meragukan itu. Itu hanya ungkapan-ungkapan postmodern yang berusaha untuk membuat manusia terlihat itu tidak seburuk yang seharusnya. Bahkan saya membaca beberapa buku, ada orang yang mengungkapkan satu kalimat yang sifatnya self-contradictory, yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Orang itu mengatakan demikian, "It is a sin to say that someone else commits a sin." Adalah sebuah dosa untuk mengatakan bahwa orang lain melakukan sebuah dosa. Padahal dengan mengatakan seperti itu, dia sudah berbuat dosa menurut definisinya sendiri. Mari saya ambilkan satu contoh. Misalnya homoseksualitas. Dulu kala orang menganggap homoseksualitas itu adalah penyakit psikologis. Lalu berubah dari psychological illness, kemudian berubah menjadi perversion, penyimpangan. Dan sekarang orang menyebutnya adalah preference, pilihan. Menjadi seorang homoseksual atau heteroseksual itu dipahami hanya sebagai sebuah perbedaan rasa dan pilihan rasa. Sama seperti kalau kita mau memilih es krim vanila atau coklat. Begitulah orang memahami tentang homoseksualitas. Dan beberapa orang menganggap bahwa moralitas itu adalah masalah personal taste, rasa secara pribadi. Ada banyak orang yang mengatakan as long as I feel good, that's fine. Segala sesuatu itu salah menurut masing-masing orang. Dan saya masih bisa meneruskan berbagai macam contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa dunia tempat kita hidup sekarang adalah dunia yang menganggap dosa tidak seberapa serius. Karena dosa dianggap tidak serius, maka ini adalah persoalan yang lebih serius. Dosa itu persoalan yang serius. Tapi ada yang lebih serius lagi, yaitu ketika orang tidak menganggap dosa sebagai sesuatu yang sangat serius. Karena mereka menganggap dosa tidak serius, maka mereka berpikir bahwa solusi untuk dosa adalah solusi yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh manusia. Mereka berpikir bahwa dengan kebaikan, dengan ritual keagamaan, dengan tindakan-tindakan yang bermoral dalam tanda kutip, dengan tindakan-tindakan filantropis menolong orang lain, mereka berpikir bahwa dosa bisa diselesaikan. Mereka tidak tahu bahwa dosa sesuatu yang serius, dan tidak menganggap dosa sebagai sesuatu yang serius adalah persoalan yang jauh lebih serius lagi. Kalau dosa tidak serius, saya yakin Allah tidak perlu susah-susah untuk mengirimkan anaknya sendiri menyelesaikan dosa bagi kita semua yang ada di sini. Saudara, dosa begitu serius di mata Tuhan, dan tidak ada solusi bagi dosa selain anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan kita dengarkan hari ini. Dosa lebih serius daripada yang kita pikirkan, dan perbuatan baik tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikannya. Mari saya mengundang kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Sebetulnya saya mau mengatur yang dosanya lebih banyak membaca ayat yang ganjil, yang lebih sedikit membaca ayat yang genap. Tapi saya khawatir saudara semua nanti membaca yang ganjil ya. Cuma saya yang genap. Oke, Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-8 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Percakapan dengan Nikodemus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul begitu, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Amin. Ini merupakan percakapan salah satu yang paling terkenal di dalam Alkitab. Tentu saja kita masih punya percakapan lain, Yesus dengan perempuan Samaria, very lovely conversation juga. Dan di sini kita juga menemukan another lovely conversation antara Yesus dengan Nikodemus. Kalau kita membaca bagian ini dan membandingkan dengan seluruh Injil Yohanes, maka kita akan menemukan, dan saudara pasti akan setuju dengan saya, bahwa Nikodemus di sini adalah seorang yang baik, yang saleh dan baik. Dia seorang yang religius, tetapi dia sekaligus memiliki pribadi yang sangat menyenangkan. Seandainya ada orang yang bisa masuk surga, seandainya ada orang yang bisa memperoleh keselamatan hanya gara-gara berbuat baik, maka saya yakin Nikodemus salah satunya yang akan ada di deretan paling depan. Kalau di dalam sejarah gereja kita mengenal seorang yang bernama Martin Luther, salah seorang reformator gereja abad yang ke-16. Martin Luther juga layak untuk berada di barisan depan seandainya ada orang yang diselamatkan melalui perbuatan baik. Sejarah mencatat bahwa Martin Luther itu kerap kali datang kepada rohaniwan yang lebih superior karena dia dari aliran gereja Roma Katolik. Dia seringkali menghadap kepada superiornya dan memohon pengampunan. Setelah pergi meninggalkan superiornya 5 menit, lalu dia datang lagi dan minta pengampunan lagi. Sehingga diceritakan di dalam tradisi bahwa orang itu sampai berkata kepada Luther, Luther lain kali kalau mau minta ampun, kamu tuh melakukan dosa yang serius, membunuh orang kah? Apakah yang kamu lakukan ini benar-benar tidak serius? Karena Martin Luther lebih memahami dosa, keseriusan dosa daripada para superiornya. Martin Luther sadar bahwa dosa itu bukan hanya sesuatu yang buruk yang kita lakukan, tetapi juga kegagalan kita untuk melakukan yang baik. Jadi bukan cuma aktif kita melakukan sesuatu yang buruk, tetapi juga pasif kita gagal melakukan yang baik, tidak melakukan yang baik yang seharusnya kita lakukan, itu juga termasuk kategori dosa. Martin Luther, Nikodemus ada di barisan depan kalau memang ada orang yang selamat karena berbuat baik. Tetapi kita bersyukur bahwa memang keselamatan bukan karena berbuat baik. Tapi saya setuju bahwa Nikodemus adalah orang yang baik. Dan izinkan saya untuk menerangkan satu persatu mengapa saya meyakini bahwa Nikodemus adalah seorang yang baik. Dia adalah orang Farisi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memeluk agama Yahudi yang dikenal dengan nama Yudaisme itu memiliki banyak aliran. Ada aliran Saduki, ada aliran Qumran, ada aliran Farisi dan seterusnya. Salah satu aliran yang paling ketat untuk menjaga, bukan satu-satunya, tapi salah satu yang paling ketat detail menjaga hukum Taurat adalah dari kalangan Farisi. Saudara bisa melihat ini pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di Injil Lukas tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Pada waktu mereka berdoa, orang Farisi berdoanya demikian, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Coba kita survei ya. Di sini siapa yang seminggu puasa 2 kali? Enggak usah rebutan, ngangkat tangan. Enggak ada. Luar biasa. Berarti di sini bukan cuma taat tapi rendah hati ya. Puasa tapi enggak mau ngaku di depan umum. Yang seminggu sekali puasa? Tidak ada. Yang sebulan sekali puasa?
Tidak ada. Yang setahun sekali puasa? Enggak ada. Yang puasa kalau kiriman telat? Semua, ya kan? Semua. Kalau kiriman telat, transfer telat, maka kita semua dengan terpaksa berpuasa. Kemudian orang Farisi juga berkata demikian, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan biaya ini itu untuk Bait Allah. Luar biasa orang Farisi ini. Makanya tidak heran, menjadi seorang Farisi saja itu sudah cukup untuk dipandang baik. Menjadi orang Farisi itu merupakan kebanggaan. Tidak heran Paulus di Filipi pasal yang ketiga, pada saat ada orang lain yang mencoba untuk membanggakan keagamaannya, ada pengajar sesat dari lingkungan Yudaisme yang mencoba untuk membanggakan kesalehannya di hadapan Allah, maka Paulus dengan geram berkata begini, kalau kamu mau sombong untuk hal-hal yang seperti itu, aku lebih lagi. Lalu dia sebutkan daftar kurikulum vitae-nya yang begitu panjang, termasuk salah satunya dia tambahkan begini, aku seorang Farisi. Aku seorang Farisi. Itu merupakan kebanggaan tersendiri. Dan Nikodemus adalah seorang Farisi. Tapi bukan cuma itu sih. Dia bukan sembarang Farisi. Ia adalah anggota Mahkamah Agama. Mahkamah Agama pada waktu itu tugasnya adalah untuk menentukan perkawinan seseorang, mau cerai atau mau menikah. Salah, bukan. Memang istilahnya very unfortunate, tidak jelas untuk kita. Kalau Mahkamah Agama, saudara jangan pikir, oh berarti sama dengan pengadilan agama, benar ya? Salah, ternyata bukan itu urusannya Mahkamah Agama. Terjemahan bahasa Indonesia itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kata yang dipakai di sana dalam bahasa asli merujuk kepada lembaga institusi yang dikenal dengan nama Sanhedrin. Nah, apa itu Sanhedrin? Zaman itu bangsa Israel itu di bawah pemerintahan Romawi. Israel diberi otonomi khusus untuk mengatur hal-hal tertentu. Nah, untuk mengatur menjalankan otonomi itu, maka dibentuklah sebuah institusi yang dikenal dengan nama Sanhedrin. Sanhedrin terdiri dari banyak orang yang mewakili banyak golongan. Salah satu golongan yang diwakili di dalam Sanhedrin adalah golongan Farisi. Ada golongan Saduki juga, ada golongan tua-tua dan seterusnya. Salah satu golongan yang diwakili di dalam Sanhedrin adalah Farisi. Tetapi tidak setiap orang Farisi adalah anggota Sanhedrin. Jumlah orang Farisi jauh lebih banyak daripada jumlah orang Sanhedrin. Sehingga kalau seorang Farisi mau mewakili di dalam Sanhedrin, dia harus menjadi seorang Farisi yang luar biasa, yang extraordinary. Dia harus punya kekhususan dibanding dengan yang lain. Tidak mungkin Farisi biasa dipakai, dipilih untuk mewakili golongannya di Sanhedrin. Dan kita menemukan di sini bahwa Nikodemus adalah anggota Sanhedrin. Berarti dia bukan seorang Farisi biasa. Bayangkan sebentar ya. Menjadi Farisi saja itu sangat dihormati, apalagi dia mewakili golongannya di Sanhedrin. Kalau saudara bingung membayangkan, mari kita cari contoh. Kalau saudara berada di tempat-tempat Kristen yang notabene-nya itu Kristen tradisionalnya sangat kuat, Manado, Kupang misalnya, kemudian Nias, Ambon dulu. Nah, saudara tahu tokoh yang paling dihormati oleh mereka itu seringkali bukan tokoh politik. Yang dihormati oleh mereka adalah tokoh religius, tokoh agama, itu yang dihormati mereka. Hal yang sama berlaku pada daerah-daerah tertentu yang sangat kuat agama Islamnya misalnya. Maka orang-orang di sana lebih taat kepada tokoh agama daripada tokoh pemerintah. Semakin religius sebuah komunitas, maka semakin menghormati rohaniwan komunitas itu. Dan ini terjadi di mana saja dan kapan saja. Kalau orang itu religius, berarti orang itu menghargai hal-hal yang rohani, termasuk menghargai para pemimpin rohani. Saya masih ingat
kalau saya pelayanan di daerah Manado, Ambon, Kupang, Nias, dan sebagainya, maka saya menemukan bahwa respons mereka terhadap hamba Tuhan itu sedikit berbeda dengan yang ada di tempat-tempat lain. Saya masih ingat pada waktu saya selesai KKR di Manado, beberapa gereja berkumpul bersama di lapangan, kemudian saya selesai melakukan KKR, dan setelah KKR, makan. Saya di tempat yang terdepan, biasanya pendeta kan disuruh makan lebih dahulu. Jadi saya makan di depan, tapi di depan saya itu ada anak kecil. Gak tahu, mungkin calon pendeta, sehingga dia ada di depan saya. Bukan, karena dia anak kecil tidak tahu peraturan yang baik seperti apa. Nah, dia ada di depan saya, lalu mengambil makanan karena anak kecil kurang hati-hati, makanannya jatuh. Pada saat makanannya jatuh, saya berpikir dalam hati, ini kalau saya tidak membersihkan, maka orang lain bisa menginjak dan jatuh. Lalu saya ambil tisu dengan spontan dan saya bersihkan makanannya. Wah, saya langsung di stop, dicegah oleh pendeta-pendeta di belakang saya. Langsung, Pak, jangan Pak. Wah, saya pikir jangan Pak, biar kami. Ternyata juga mereka tidak membersihkan juga. Ternyata mereka menyuruh orang lain untuk membersihkan. Nah, tapi setelah peristiwa itu saya kaget. Karena mereka berkomentar begini, wah, Pak Yakub ini hamba Tuhan paling rendah hati yang kami pernah lihat. Mosok hamba Tuhan mau mengambil kotoran dari lantai. Lalu saya noleh dan saya berkata, saya ini gak rendah hati loh sebetulnya. Saya melakukan itu bukan karena apa-apa. Karena kalau saya tidak ambil, orang lain bisa. Bukan masalah saya rendah hati atau tidak rendah hati. Tapi itulah cara pandang orang sih. Karena saya hamba Tuhan, diletakkannya itu tinggi, pada waktu saya melakukan hal-hal yang biasa, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengatakan saya rendah hati. Saya pernah pergi naik kereta ekonomi, lalu di gerbong itu ada banyak orang yang kenal saya, karena sudah sering ikut seminar saya. Mereka juga sedang dalam perjalanan ke satu kota untuk ikut seminar. Waktu melihat saya di gerbong itu, wah, mereka salaman dengan saya, jabat tangan, dan ada satu rekan yang saya kenal, dia peluk saya dan dia bisikkan kata begini, wah, hamba Tuhan rendah hati, masih mau naik kereta ekonomi. Saya koreksi, saya naik kereta ekonomi bukan karena rendah hati, karena jamnya pas. Kalau saya naik yang eksekutif, telat memang. Jadi seringkali, saudara, kita itu melakukan hal yang biasa, yang tidak ada hubungannya dengan rendah hati atau tidak rendah hati, tapi orang itu karena menghargai kita terlalu tinggi, apa yang biasa bagi kita, itu dipandang luar biasa bagi mereka. Ngerti ya maksud saya? Semakin religius sebuah komunitas, maka penghargaannya terhadap hamba Tuhan semakin tinggi. Tidak heran di dalam beberapa kesempatan ada mahasiswa teologi mendaftar di STT, calon mahasiswa. Dan biasanya kalau ada dari daerah-daerah Kristen tradisional, kalau mendaftar itu polos-polos. Pernah ada satu anak saya tanya, mengapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Jawabannya simpel, saya mau membantu perekonomian keluarga saya, Pak. Saya sampai tanya dua kali, panggilanmu jadi hamba Tuhan itu didorong oleh apa? Saya mau membantu ekonomi keluarga saya, Pak. Karena di tempat dia, dua pekerjaan yang paling menjanjikan dan paling dihormati orang. Satu, pegawai negeri. Dua, pendeta. Menjadi seorang Farisi sudah cukup untuk berbangga, tapi mewakili Farisi di Sanhedrin, itu cerita yang berbeda lagi. Nah, bukan cuma dia itu salah dari sisi keagamaan, tapi Nikodemus ini, saudara, juga menunjukkan pribadi yang sangat baik. Saya harus akui, dia very nice person. Mengapa saya mengatakan demikian? Dia mau datang kepada Yesus dan memberikan pengakuan yang baik tentang Yesus. Itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dipikirkan. Bahkan saya berani mengatakan, itu tidak ada di dalam impian paling liar yang ada di dalam pikiran Yesus sebagai manusia. Karena sulit membayangkan bahwa seorang Farisi seperti Nikodemus itu bisa datang dan mengunjungi seorang yang bernama Yesus. Mengapa bisa demikian? Kalau saudara membaca bagian ini pasal 3, bandingkan dengan pasal 7, karena Nikodemus itu muncul di pasal 3 dan juga di pasal 7, maka saudara akan menemukan very unlikely Nikodemus would visit Jesus.
Sangat tidak mungkin rasanya kalau Nikodemus mengunjungi Yesus. Coba saya terangkan satu persatu. Di dalam pasal 7, pada waktu Yesus berkhotbah, orang-orang Yahudi itu terpecah suaranya. Sebagian mengatakan begini, wah, bagaimana orang ini bisa berkhotbah demikian tanpa belajar. Jadi ada orang-orang tertentu yang kagum dengan Yesus, tapi kagumnya itu ada tambahannya. Bagaimana orang ini bisa berkhotbah demikian tanpa belajar? Itu omongan rakyat biasa di pasal 7. Nah, di pasal 7 bagian yang terakhir, itu orang-orang Farisi mengadakan perundingan, rapat di antara mereka, dan orang Farisi berkata demikian, adakah pemimpin orang Farisi yang percaya kepada Yesus? Lalu ditambahkan demikian, rasanya tidak mungkin, dalam hatinya itu begitu, rasanya tidak mungkin. Kalau rakyat ini wajar percaya kepada Yesus, disebutkan begini, karena rakyat yang tidak tahu Taurat ini, terkutuklah mereka. Jadi rakyat menganggap Yesus tidak terpelajar, paham maksud saya? Di mata orang-orang Farisi, rakyat ini dianggap tidak tahu Taurat. Orang Farisi meletakkan diri jauh di atas rakyat biasa. Yesus bukan orang yang terpelajar. Tapi yang terjadi di sini adalah seorang rabi yang terpelajar yang bernama Nikodemus mau datang kepada Yesus dan menyebut Yesus sebagai apa? Rabi, sebagai guru. Bayangkan gak sih? Kalau ada seorang yang gelarnya S3 teologi gitu, kemudian dia menjadi pengurus di dalam ikatan sarjana teologi gitu kan, lalu dia mendatangi seorang awam yang tidak pernah belajar teologi dan berkata begini, kamu tuh pengajar yang luar biasa. Kira-kira bisa terjadi begitu atau enggak ya? Kalau sampai itu terjadi, pikiran apa yang ada di benak saudara? Ini very unlikely loh, very unlikely situation. Karena Nikodemus orang yang sangat educated, sangat terhormat, dia mau mendatangi Yesus yang uneducated dan dia mengakui Yesus sebagai guru. Bukan cuma itu sebetulnya. Di pasal 7, dan sekali lagi saudara nanti pulang rumah harus bandingkan pasal 3 dan pasal 7. Pasal 7, pada waktu Nikodemus membela Yesus, begini jawaban teman-temannya Farisi. Teman-teman dia di dalam lingkungan Farisi berkata begini, kamu itu selidiki kitab suci, ngerti gak? Selidiki kitab suci, tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi orang-orang Farisi itu begitu tahu Yesus dari Galilea, mereka itu merasa tidak perlu diajak bicara, tidak perlu diperhitungkan, karena tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dan ucapan ini bukan cuma muncul dari mulut orang-orang Farisi. Saudara baca ulang Yohanes pasal 7 nanti di rumah, saudara akan menemukan pada saat Yesus berkhotbah dan ada orang-orang yang kagum tadi, wah, bagaimana dia bisa berkata begini tanpa belajar? Mungkinkah dia nabi? Lalu dijawab oleh rakyat yang lain. Jawabannya begini, tidak mungkin. Karena nabi Mesias tidak datang dari Galilea. Dan apakah sudah lupa? Saudara lupa di pasal 1, waktu Filipus berjumpa dengan Natanael dan mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Lalu jawaban Natanael apa? Terima kasih untuk informasinya. Gitu. Di manakah dia, sang Mesias itu, gitu kan? Kira-kira jawaban Natanael apa? Terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali. Natanael berkata begini, saudara. Apakah ada yang baik yang berasal dari Nazaret? Itu salah satu kota di provinsi Galilea. Jadi saudara bayangkannya begini. Orang-orang Yahudi itu tinggal di dua provinsi. Satu Yudea di utara, yang di bawah yang selatan itu adalah Galilea. Orang-orang di Yudea merasa dirinya lebih superior daripada yang ada di Galilea. Alasannya macam-macam sih, banyak sekali alasan mengapa mereka merasa diri lebih superior. Misalnya nih, Yerusalem ibu kota ada di Yudea, sehingga mereka merasa ini lebih metropolitan, lebih hebat daripada yang lain. Lalu Bait Allah adanya di mana?
di provinsi Yudea juga, di kota Yerusalem. Lalu di daerah Galilea, itu ada beberapa kota yang dikenal dengan nama kota Yunani. Karena orang Yahudi dan orang Yunani intermingle, bercampur di kota-kota itu. Sehingga orang menganggap yang lebih Yahudi itu adalah provinsi Yudea. Masih banyak alasan lain mengapa orang berpikir Yudea lebih superior daripada Galilea. Dan bayangkan ya, Nikodemus ini seorang pemimpin yang domisilinya di Yerusalem. Dia melihat Yesus yang dari domisili Galilea, dari provinsi Galilea, dari kota Nazaret. Tapi dia mau datang dan mengakui Yesus. Padahal di Injil Yohanes, asal seseorang itu memegang peranan penting. Makanya pada waktu Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dua orang muridnya ikut Yesus, lalu mereka bertanya begini, guru, di manakah engkau tinggal? Jadi tempat tinggal, asal seseorang berasal, itu merupakan poin, konsep, ide yang cukup penting di dalam Injil Yohanes. Dan Yesus tampaknya tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi Nikodemus tetap mau datang. Kalau saudara bingung membayangkan, saya kasih sebuah pilihan supaya saudara paham. Seandainya gereja ini ditawarkan dua hamba Tuhan nih. Satu tidak terkenal, yang satu juga tidak terkenal. Jadi sama-sama tidak terkenal dan saudara juga gak kenal nih. Hamba Tuhan ini saudara tidak kenal. Saudara boleh menerima hamba Tuhan ini khotbah di tempat saudara gratis. Semua biaya tiket, semua biaya akomodasi, persembahan kasih untuk pembicara ditanggung oleh lembaga lain. Saudara diberi pilihan pendeta A dan pendeta B. Pendeta A itu dari New York, pendeta B dari Zimbabwe. Loh, saya nyebut Zimbabwe aja saudara sudah langsung tertawa kan ya. Padahal sama-sama tidak kenal, IP-nya dia berapa juga kita gak tahu kan ya. Dia sekolahnya pinter atau tidak pinter juga kita tidak tahu. Sekarang saudara disuruh milih pendeta dari New York atau Zimbabwe. Saudara pilih mana? Aneh ya. Kita langsung pilih New York. Kenapa? Karena kita sudah berpikir itu negara yang lebih maju, karena negaranya lebih maju, mungkin orangnya lebih pintar. Padahal kita tahu itu tidak 100% benar ya. Kalau saudara dikasih tawaran nih, mau pendeta dari Jakarta atau dari Pasuruan misalnya. Yang dari Pasuruan mesti milih Pasuruan. Nah, yang tidak ada dari Pasuruan, kira-kira milih mana? Pendeta dari Jakarta atau dari Pasuruan? Jakarta ya. Jakarta dengan Semarang. Ngomong Jakarta, saya langsung tinggalin tempat sini ya, gak selesaikan khotbah saya. Nah, karena saya dari Semarang. Nah, itulah kita. Jadi kita ini memiliki kesombongan rasial sebetulnya. Itu namanya ethnocentrism. Kita berpusat kepada suku kita, kepada asal kita. Dan itu yang terjadi di abad pertama pada waktu itu. Yesus berasal dari provinsi yang tidak dianggap, tapi Nikodemus mau mendatangi Yesus. Ini luar biasa. Dan bukan cuma itu loh, menurut saya Nikodemus ini hebat. Karena pada waktu berjumpa dengan Yesus, semua yang dikatakan Nikodemus benar. Saya ulang sekali lagi ya, semua yang dikatakan oleh Nikodemus benar. Jadi Nikodemus, semua yang diketahui Nikodemus adalah benar. Tetapi sayangnya tidak semua yang benar diketahui oleh Nikodemus. Semua yang diketahui Nikodemus di sini adalah benar. Tetapi tidak semua yang benar diketahui loh Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata begini, guru, benar gak Yesus guru? Benar loh, karena di Yohanes pasal 13, setelah Yesus mencuci, menyeka kaki murid-muridnya dengan air, membasuh kaki mereka, lalu Yesus berkata begini, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar perkataanmu, akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu juga guru. Lalu Nikodemus menjawab begini, engkau adalah guru yang datang dari Allah. Benarkah Yesus itu datang dari Allah? Benar, Yesus berkali-kali mengatakan, aku datang dari atas. Bahkan di pasal yang ketiga pun, saudara kalau baca di ayat-ayat sesudahnya, Yesus mengatakan anak manusia itu datangnya dari atas. Memang benar dia datang dari Allah. Bahkan Nikodemus ketika mengatakan, Yesus engkau rabi,
berarti Yesus dengan Nikodemus sejajar. Tapi begitu Nikodemus memberi tambahan yang datang dari Allah, maka Nikodemus meletakkan Yesus lebih tinggi dari dia. Engkau yang datang dari Allah, lalu dikasih tambahan. Mengapa Nikodemus bisa tahu kalau Yesus datang dari Allah disebutkan? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib itu kalau Allah tidak menyertai orang itu. Benar gak sih yang diomong Nikodemus? Benar. Bahkan orang-orang Yahudi lain, orang-orang Farisi lain gagal memahami tanda yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terjebak pada pemikiran-pemikiran yang lain, sama seperti orang Kristen sekarang. Kalau melihat mujizat, ya udah berhenti pada mujizat. Makanya banyak orang Kristen percaya pada mujizat, beriman pada iman, tapi tidak pernah sampai kepada Allah yang benar. Saya ulang sekali lagi. Percaya kepada mujizat, beriman kepada iman, tetapi tidak pernah sampai kepada Allah yang benar. Mereka gagal untuk melihat fungsi mujizat itu apa. Fungsi mujizat itu adalah membawa saudara kepada Allah yang benar. Tanda, itu cuma tanda. Di dalam Injil Yohanes istilah mujizat tidak muncul. Istilah yang muncul berkali-kali itu bukan dunamis, mujizat, kuasa, tetapi semeion, tanda. Kalau saudara sakit, lalu saudara taruh di rambu lalu lintas yang ada penanda rumah sakit. Coba ya, sekarang tes SIM ujian mengemudi ya. Kalau dekat daerah itu ada rumah sakit, biasanya ada tanda rambunya apa? A, tempat tidur. B, tanda salib gitu. C, alat kedokteran itu, macam-macam ya, alat kedokteran. Kira-kira yang benar yang mana? Lu ada A, ada B. Ini SIM-nya beli semua kah? Di Indonesia yang benar yang mana? Bukan tanda salib loh ya. Tanda salib itu di luar negeri. Setahu saya, di luar negeri tandanya salib. Di Indonesia itu tandanya tempat tidur. Benar ya? Tempat tidur. Kalau enggak percaya, tanya sama dokter atau yang sering ke rumah sakit. Karena sakit maksudnya. Saudara akan lihat tandanya. Nah, kalau saudara sakit, coba bawa ke situ, ke tandanya situ, rambu lalu lintas, lalu biarkan dia tidur di situ 2 hari. Nanti hari ketiga kita langsung angkat orang itu dan pindah adijasa. Pasti mati, karena itu bukan rumah sakit, itu cuma tanda yang menghantar orang kepada yang sesungguhnya, yaitu rumah sakit. Begitu pula dengan mujizat, saudara. Mujizat itu merupakan tanda yang menghantar orang kepada Allah yang benar. Dan Nikodemus tampaknya paham. Kalau sampai ada orang yang melakukan tanda-tanda seperti yang Yesus lakukan, dia bukan orang biasa, dia berasal dari Allah. Jadi semua yang Nikodemus tahu adalah benar, yang dicatat di sini maksudnya. Semua yang Nikodemus tahu adalah benar, tetapi tidak semua yang benar diketahui oleh Nikodemus. Dan dengar perkataan saya baik-baik ya. Orang yang tahu sebagian seringkali lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu apa-apa. Saya dosen bahasa Yunani. Biasanya saya mengajarkan kepada mahasiswa saya di awal kelas mengapa kita perlu belajar bahasa Yunani. Dan kalimat saya begini: little Greek is more dangerous than none. Yunani yang sedikit itu jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Mengapa? Sebab kalau orang itu tidak tahu sama sekali, orang tidak akan pakai, benar ya? Karena tidak pakai berarti tidak salah kan ya? Pakai kok. Tapi kalau orang itu cuma tahu sedikit, dia pasti akan pakai yang sedikit. Tapi sayang dia seringkali memakainya dengan cara yang keliru. Nikodemus tahu apa yang benar, tetapi tidak lengkap. Pengetahuan Nikodemus ini cuma sebagian. Mempercayai Yesus sebagai guru, benar, dia guru, tapi tidak memadai untuk melihat kerajaan Allah. Mengakui Yesus sebagai pembuat mujizat, benar, Yesus sungguh-sungguh melakukan mujizat. Bukan cuma Alkitab yang mencatat, tapi musuh-musuh orang Kristen di abad-abad awal, mereka juga mencatat Yesus melakukan mujizat. Bahkan para rabi Yahudi mengakui Yesus melakukan mujizat. Walaupun mereka mengatakan itu berasal dari kuasa kegelapan
magic yang Yesus pelajari waktu keluarganya menyingkir ke negara Mesir. Terlepas dari bagaimana mereka menjelaskan mujizat-mujizat Yesus, Yesus benar-benar melakukan mujizat. Apakah salah mempercayai Yesus sebagai pembuat mujizat? Tidak. Tapi kalau engkau hanya sampai di situ, maka engkau tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Dan itu yang terjadi dengan banyak orang Kristen sekarang. Kalau saudara tanya, kamu percaya kepada Yesus? Oh ya, aku percaya kepada Yesus. Yesus itu Allah yang baik, yang selalu memberikan apa yang saya doakan. Kalau cuma berhenti di situ, orang itu tidak masuk surga loh. Oh ya, saya percaya Yesus karena dulu waktu saya kanker stadium 4, saya berserah kepada Yesus dan Yesus membuat mujizat di dalam hidup saya. Kalau pengakuannya cuma begitu, tidak sampai melihat kerajaan Allah. Yesus selalu melindungi saya dan berbuat baik kepada saya. Tidak akan pernah cukup untuk membawa seseorang kepada kerajaan Allah. Karena yang bisa membawa seseorang kepada kerajaan Allah itu adalah kesadaran dia bahwa dia orang yang berdosa, tidak bisa melakukan apa-apa untuk diselamatkan selain mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Nikodemus tahu sebagian, tapi justru tahu sebagian inilah yang lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Mengapa bisa begitu? Kalau orang hanya tahu sebagian tentang Yesus, orang ini merasa diri sudah aman, merasa diri sudah selamat. Saudara tahu, jangan kaget ya, nanti kalau saudara ke surga, saudara tidak berjumpa dengan orang-orang lain yang biasanya beribadah bersama saudara. Jangan kaget kalau anak-anak pendeta itu seringkali tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya sudah berjumpa dengan beberapa anak pendeta, saudara. Malah saya terpikir mungkin saya bisa membukukan kesaksian-kesaksian mereka supaya para pendeta belajar banyak dari mereka. Ada anak pendeta yang mengatakan dia baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pada waktu dia sudah kuliah. Padahal sejak kecil dia ini sudah Kristen dalam tanda kutip. Ada berapa banyak orang yang mengaku sejak dari dalam kandungan sudah Kristen. Bahkan hewan peliharaannya juga semua Kristen KTP-nya. Jadi kita menganggap bahwa ini aman karena sudah sejak kecil Kristen, sudah sejak kecil pelayanan di gereja. Tapi jujur saudara, ada beberapa orang yang mengaku kepada saya bahwa mereka baru terima Injil dengan sungguh-sungguh itu ketika

teologi yang semacam itu. Tapi saudara tahu menariknya adalah pada waktu saya melihat sesuatu yang celah di sana, saya bertanya kepada mereka begini, kamu tuh percaya kepada Yesus sebagai pribadi atau sebagai sebuah konsep keagamaan? Kamu percaya Allah itu ada atau kamu percaya Allah itu ada bagi kamu? Ternyata beberapa bingung menjawab pertanyaan saya. Beberapa dengan jujur mengatakan, saya percaya sih Allah ada. Dia ada untuk kamu enggak? Enggak bisa jawab. Engkau percaya Allah sebagai sebuah konsep, sebuah ide teologis yang kau pertahankan mati-matian keberadaannya? Atau engkau percaya kepada Allah sebagai seorang pribadi yang kepadanya engkau selalu bisa menikmati kehadirannya, yang kau rasakan keintiman bersama dengan Dia? Atau engkau hanya mempercayai Allah sebagai sebuah konsep religius? Dan ada yang mengaku terus terang, saya baru sampai pada satu taraf, Allah itu ada, Allah sebuah konsep religius, dan saya setuju Dia ada. Saya setuju konsep itu benar. Dan saudara yang mengatakan ini ada yang anak seorang hamba Tuhan. Mengetahui kebenaran yang sebagian jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Karena kalau engkau tidak tahu sama sekali, engkau sadar engkau berada di dalam bahaya. Tapi kalau engkau tahu sebagian, engkau tidak sadar engkau berada dalam bahaya. Saya dulu suka ikut pramuka, saudara juga mungkin suka ikut pramuka. Kalau kita berada di tempat yang baru, hutan yang baru, kita ini lebih berjaga-jaga daripada kalau kita sudah berkemah di tempat itu lebih dari satu kali, dua atau tiga kali. Benar atau betul? Tiap kali saya pramuka di satu tempat, saya selalu tenda saya itu saya kasih garam supaya ularnya tidak lewat. Padahal beberapa orang itu sudah melakukan eksperimen, banyak spesies ular yang tidak peduli ada garam atau tidak, tetap aja bisa masuk. Lalu tenda saya biasanya selain saya kasih garam begitu kan, saya kasih buat selokan kecil begitu, lalu saya kasih air. Tujuannya apa? Supaya serangga tidak lewat selokan itu masuk ke dalam tenda. Tapi saya lupa banyak spesies serangga yang masuk ke dalam tenda lewat terbangan ya. Serangga juga gak bodoh lah gitu. Kita ini yang terlalu naif kan. Pokoknya kasih garam, kasih selokan gitu kan. Kemudian kita tidur dengan tenang. Bahkan dulu saya begitu takutnya, kalau saya tidur, saya itu pakai minyak kadangkala. Atau kalau lupa bawa minyak, yang saya lakukan adalah saya ngambil tanah. Ngambil tanah, kasih air, kemudian luluran gitu. Walaupun itu bukan lumpur laut mati, tetapi itu cukup mematikan untuk nyamuk. Nyamuk mau gigit juga males kan ya. Serangga mau gigit juga males begitu. Pertama kali berkemah, selalu berhati-hati. Saya datang, saya melihat sekeliling saya mempertimbangkan kira-kira bahayanya dari mana saja begitu. Kalau saya khawatir, wah ini nanti kalau diambil orang uang saya mikir ngaturnya bagaimana supaya tidak diambil orang. Saya pertama kali naik bis naif, kemudian saya kecopetan. Lalu saya diberitahu papa saya, kamu kalau naik bis, naik kereta api, naruh uang hati-hati, jangan ditaruh di satu tempat, taruh di dompet, karena pencopet itu pinter-pinter, dalam hitungan detik dompetmu bisa hilang. Jangan bilang begini, loh tapi dompetku ini di atasnya itu ada resletingnya bisa ditutup, mereka bisa pakai silet diambil dari bawah, bisa hilang. Makanya saya dikasih tahu papa saya, kamu salah sih, kalau pergi kemana-mana dipecah-pecah uangnya. Jadi taruh di sepatu, taruh di bawahnya kaos kaki begitu kan, kanan dan kiri begitu kan, taruh di kantong yang besar, taruh di kantong yang kecil, dan yang paling besar taruh di celana dalam. Paling aman itu soalnya, karena kalau orang pun maksa mau ngambil kan dia pingsan duluan, jadi kita bisa ada waktu untuk lari. Dan itu yang diajarkan oleh papa saya kepada saya. Saya pertama kali pergi selalu hati-hati, tapi sudah berkali-kali pergi tidak hati-hati. Orang yang tahu sebagian itu justru lebih berbahaya. Itu yang terjadi pada Nikodemus. Nikodemus tidak tahu bahwa dia punya persoalan besar. Persoalannya apa? Persoalannya begini. Perbuatan baik tidak cukup untuk menyelamatkan. Kesalehan religius tidak memadai untuk menyelamatkan. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus begini, engkau harus dilahirkan kembali.
Persoalan utama

Sifat manusia itu bukan kurang baik. Dengar saya baik-baik ya. Persoalan utama manusia itu bukan kurang baik. Persoalan utama manusia adalah tidak mampu berbuat baik. Dalam istilah teologi ada istilah yang keren banget. Saya ucapkan aja ya supaya kelihatan kalau saya pernah belajar teologi. Dalam istilah teologi itu ada istilah begini, non posse non peccare. Tidak dapat tidak berbuat dosa. Artinya apa? Tidak dapat tidak berbuat dosa. Berarti setiap saat kita berbuat dosa. Persoalan manusia itu bukan kurang baik, tapi kita ini tidak mampu untuk memilih yang baik, tidak mampu untuk melakukan yang baik seperti yang Allah inginkan. Persoalan utama manusia itu natur kita, sifatnya itu internal di dalam diri kita, itulah persoalan kita. Natur kita adalah natur yang berdosa. Nothing we can do to solve our problem. Tidak ada yang kita bisa lakukan karena kita bagian dari persoalan itu. Jangan pikir korupsi cuma terjadi di Indonesia loh saudara. Ternyata beberapa orang dari negara yang maju, Jerman, Inggris, Amerika, mereka juga melakukan korupsi. Semua orang melakukannya saudara. Kenapa? Natur manusia. Semua orang itu bukan berarti setiap individu. Tetapi tidak peduli sistemnya rapi atau tidak, tidak peduli hukumnya ditegakkan atau tidak, tidak peduli gajinya cukup atau tidak, orang natur yang berdosa membuat orang condong untuk melakukan dosa. Dan Nikodemus, kalau saudara membaca di sini, Nikodemus tidak bisa memahami kalimat Yesus yang sederhana. Engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus tidak paham. Dan Nikodemus bertanya, masa aku yang tua ini harus masuk ke dalam rahim ibuku? Kira-kira kalau saudara mendengar jawaban Nikodemus, respon saudara terhadap Nikodemus apa? Nikodemus ini, jawabanmu konyol, kamu itu bodoh, kan begitu kan ya? Masa kamu gak bisa paham sih? Nah, saudara dengar baik-baik. Kalau engkau menganggap Nikodemus ini konyol dan sangat bodoh, sangat bebal, sehingga perkataan yang sederhana itu tidak bisa dipahami, maka saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Kegagalan Nikodemus untuk memahami kebenaran yang sederhana itu bukan penyebab ia tidak masuk kerajaan surga. Itu hanyalah sebuah gejala dari sebuah persoalan yang jauh lebih serius, yaitu naturnya berdosa perlu dilahirkan kembali. Orang yang berdosa tidak mungkin bisa memahami dan menerima kebenaran. Secuil apapun kebenaran, orang tidak akan mampu untuk memahaminya. Dan itu terbukti dari kasus Nikodemus. Persoalan Nikodemus itu serius, radikal, fundamental, sehingga diperlukan solusi yang sifatnya radikal sampai ke akar-akarnya. Diperlukan solusi perbaikan yang sifatnya fundamental, mendasar, pondasinya itu juga dilakukan, yaitu melalui kelahiran kembali. Yesus tidak berkata begini, Nikodemus, kamu itu kotor, perlu mandi. Atau Nikodemus, orang lain kotor perlu mandi, kamu itu tidak seberapa kotor, kamu cuma perlu diseka. Tidak loh. Yesus berkata, engkau perlu dilahirkan kembali. Berarti di make over dari awal. Itulah natur kita yang berdosa. Kita perlu di make over dari awal. Tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang kau lakukan, tidak akan pernah cukup membawa engkau kepada keselamatan. Tapi saya bersyukur, saudara, kita ini tidak ditinggalkan dalam keputusasaan. Kalau kebaikan tidak bisa menyelamatkan, kalau kesalehan tidak bisa menyelamatkan, maka saudara mungkin berada dalam keadaan yang putus asa. Tapi ini dia yang saya tangkap dari teks ini. Dan kalimat ini bagus. Saya merenungkan kalimat ini. Saya mencoba untuk merangkai kalimat ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus bukanlah sebuah perintah untuk dilakukan, tetapi sebuah ajakan untuk menyadari siapa Nikodemus di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus bukanlah sebuah perintah untuk dilakukan, tetapi sebuah ajakan untuk menyadari siapa Nikodemus di hadapan Allah. Ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, Yesus memakai bentuk pasif.
Bahkan ketika dia mengulang lagi dua kali di ayat-ayat selanjutnya, engkau harus dilahirkan kembali. Yesus tidak berkata, engkau harus lahir kembali. Tidak. Bentuknya tidak aktif. Kalau bentuknya aktif, berarti itu perintah. Berarti Nikodemus harus melakukan sesuatu. Itu perintah namanya. Tapi di sini ini bukan perintah. Yesus hanya memberitahu Nikodemus, Yesus hanya menyadarkan Nikodemus bahwa kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus dilahirkan kembali. Bentuknya pasif. Dan saudara tahu dari pasal 1 ayat 12 dan 13 dikatakan ada kelahiran dari atas, kelahiran dari Allah melalui kehendak Allah. Kita ketika percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu kehendaknya bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Mari kita membaca ayat itu supaya kita lebih jelas. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kita lebih bisa memahami perkataan Yesus kepada Nikodemus karena kita sudah pernah membaca ayat ini. Nikodemus tidak pernah membaca pasal 1 dan 2. Dia langsung muncul di pasal 3. Makanya dia tidak tahu ayat ini. Pasal 1 ayat 12 dan 13 saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah yang disebut kelahiran kembali, yaitu kelahiran dari atas yang terjadi karena kehendak Allah. Dan saya ingin mengkalimatkannya begini, saudara. Realizing who we really are before God is much more important than everything that we do for Him. Menyadari siapa kita yang sebenarnya di hadapan Allah adalah jauh lebih penting dari apapun yang kita lakukan bagi Dia. Banyak orang berpikir kita ingin membuat Allah terkesan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan banyak hal kebaikan. Tapi yang membuat Allah terkesan dengan kita bukan itu. Karena tidak ada satupun yang Allah bisa terkesan yang kita bisa lakukan. Tidak ada. Yang Allah tuntut dari kita itu bukan membuat Dia terkesan dengan kebaikan kita, tapi membuat kita terkesan dengan kebaikan Allah. Dengan kata lain, menyadari siapa engkau di hadapan Allah. Sebagai orang-orang berdosa yang tidak mungkin ada harapan, tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa campur tangan Allah di dalam hidupmu. Menyadari kehancuran dan keputusasaanmu itu merupakan korban yang lebih menyenangkan Allah daripada semua upaya dan pencapaianmu untuk membuat Allah terkesan. Karena Allah tidak mungkin bisa terkesan dengan apapun yang kita lakukan. Tapi biarlah kita terus mengagumi Allah dan terkesan dengan semua kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kita orang berdosa, dengan natur yang berdosa, semua ini kombinasi yang mematikan status kita berdosa dulu sebelum di dalam Tuhan. Natur kita berdosa, sampai sekarang juga kita punya natur yang berdosa, tapi sekarang kita punya Roh Kudus di dalam hati kita untuk mematahkan kedagingan kita. Kita diberi firman Tuhan untuk menuntun kita mengalahkan kedagingan kita, sehingga kita menyadari bahwa tanpa anugerah-Nya yang melahirbarukan kita, tidak mungkin kita bisa memahami, menerima, apalagi menghidupi kebenaran. Fakta bahwa saudara bisa hidup di dalam kebenaran itu karena Allah di dalam anugerah-Nya sudah melahirbarukan saudara. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Karena Allah sudah melahirbarukan engkau menjadi bayi-bayi rohani. Mungkin ada yang bukan bayi lagi, menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Maka engkau harus terus bertumbuh dengan serius. Allah melahirbarukan kita. Kita tidak ikut andil apa-apa. Seperti seorang bayi, itu tidak pernah bayi itu andil untuk kelahirannya. Enggak pernah ya. Makanya itu, kalau seorang perempuan sedang mengandung dan mau melahirkan, itu tidak ada dokter anak yang menemani, yang memberitahu bayi di dalam kandungannya untuk melakukan sesuatu. Enggak ada. Karena semua dilakukan oleh seorang ibu. Allah melahirbarukan kita tanpa andil dari kita.
Tapi begitu kita sudah lahir sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, maka kita dilibatkan Allah di dalam pertumbuhan. Makan makanan yang bermutu, lakukan disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, setia di dalam pelayanan. Pilihlah komunitas Kristen yang baik, yang di dalamnya engkau bisa bertumbuh. Jangan suka orang Kristen yang kumpulnya rame-rame tapi tidak ada pemuritan yang sejati. Saudara, berkumpullah dengan komunitas yang baik, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa lebih banyak, sukai buku-buku rohani yang bermutu, aktiflah di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Itu adalah caramu supaya engkau bisa bertumbuh, dan jadilah orang-orang yang baik, yang menjadi berkat di pekerjaanmu, yang bisa mengubah tatanan sosial yang hancur di masyarakat di mana Tuhan meletakkan engkau. Disitulah engkau akan terus bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara di sini yang belum mempercayakan diri secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin engkau sudah puluhan tahun, belasan tahun jadi orang Kristen, tapi engkau tidak pernah mempercayakan diri secara pribadi sebagai kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya menantang saudara hari ini untuk melakukannya. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, menggelisahkan hatimu, membuat engkau ragu, apakah kekristenanku selama ini adalah kekristenan yang benar, saudara bisa datang kepada Tuhan, menyerahkan dirimu sekali lagi. Karena engkau tidak pernah tahu apakah engkau bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Kalau itu ada keraguan di dalam hatimu, mari datang kepada Tuhan dan berkata, Yesus, engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak mungkin bisa selamat tanpa anugerahmu bekerja di dalamku. Aku orang berdosa, terimalah aku apa adanya dan ubahlah aku menjadi sepertimu. Kiranya itu menjadi doa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk mengambil respons terhadap firman Tuhan. Yang pertama, mari kita mengucap syukur untuk keselamatan secara anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Kebaikan kita tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan kita. Ketaatan dan kesalehan kita tidak akan pernah memadai untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk membuat Allah terkesan, yang membuat Allah berhutang kepada kita. Mari kita datang tanpa membawa apa-apa, karena memang kita nothing di hadapan Tuhan. Mari datang as you are, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu apa adanya dengan semua dosaku.

0: kepada Tuhan, justru Tuhan menyenangi orang-orang yang datang dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang patah, yang menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membuat Allah terkesan. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, terima aku apa adanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari mengambil komitmen. Tuhan, aku mau bertumbuh terus. Aku tidak mau jadi bayi-bayi rohani saja. Aku mau bertumbuh, tambah dewasa, tambah seperti Yesus Kristus di dalam karakter, di dalam segala sesuatu. Mari mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku lebih giat baca Alkitab, lebih giat dalam berdoa, lebih giat di dalam ibadah, di dalam pelayanan, membaca buku-buku yang bermutu, berkumpul bersama dengan sesama saudara seiman, di dalam komunitas pemuritan yang menguatkan. Mari kita mengambil waktu, ambil komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada-Mu. Bersyukur untuk firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami bahwa kebaikan kami, ketaatan kami, kesalehan kami, tidak ada satupun yang bisa membuat kami layak untuk melihat kerajaan surga, apalagi untuk masuk di dalamnya. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami tanpa harapan di luar Kristus. Tapi kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami di dalam keputusasaan kami, karena ada harapan dan kami sudah menerima semuanya itu ketika Roh Kudus melembutkan hati kami. Ketika Roh Kudus melembutkan hati kami, ketika Roh Kudus mengarahkan hati kami kepada Allah, sehingga hati yang keras yang selama ini tidak bisa menginginkan Engkau menjadi hati yang bisa menginginkan Engkau. Hati yang keras yang selama ini tidak mau mencari kesenangan dan kemuliaan-Mu sekarang dilembutkan menjadi hati yang selalu mencari kemuliaan dan kesenangan-Mu. Dan kami percaya itu semua terjadi karena Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami terus untuk selalu bertumbuh ke arah Engkau, untuk selalu lebih mengasihi Engkau di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.
1: Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata,
2: "Salam, hai Raja orang Yahudi."
1: Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka,
3: "Lihatlah! Aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
1: Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka,
3: "Lihatlah manusia itu."
1: Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka,
4: "Salibkan dia! Salibkan dia!"
1: Kata Pilatus kepada mereka,
3: "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
1: Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya,
4: "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah."
1: Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus,
5: "Dari manakah asalmu?"
1: Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya,
5: "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau.
1: Yesus menjawab,
6: engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya.
1: Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak,
4: jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.
1: Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu,
3: inilah rajamu.
1: Maka berteriaklah mereka,
4: enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia.
1: Kata Pilatus kepada mereka,
3: haruskah aku menyalibkan rajamu?
1: Jawab imam-imam kepala,
7: kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar.
1: Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus,
8: jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi.
1: Jawab Pilatus,
3: apa yang kutulis, tetap tertulis.
1: Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
2: janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.
1: Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
9: Ibu, inilah anakmu.
1: Kemudian katanya kepada murid-muridnya,
9: inilah ibumu.
1: Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci.
9: Aku haus.
1: Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
9: sudah selesai.
1: Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci: tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.

0: lebih dahsyat lagi. Yesus sempurna.
1: Sebab Allah kita sanggup dengan iman, kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau

kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan.

Di dalam pengakuan iman rasuli kita mengakui bahwa gereja adalah am persekutuan orang kudus. Kita sudah belajar apa artinya am. Sekarang kita akan belajar tentang persekutuan orang-orang kudus. Sekilas ungkapan ini pasti membingungkan kita. Apakah kita benar-benar kumpulan orang-orang kudus? Karena kita tahu bersama bahwa kita adalah orang berdosa, saya dan saudara. Dan tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Kalau saudara menemukan satu gereja yang sempurna, maka pada saat saudara menemukannya, gereja itu menjadi tidak sempurna. Karena saudara adalah orang yang tidak sempurna. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, yang tanpa dosa. Bahkan para rasul pun mengaku demikian. Paulus juga mengaku seperti itu di dalam 1 Timotius pasal yang pertama. Dia mengatakan di antara semua orang yang berdosa, dialah yang paling berdosa. Tapi bagaimana bisa gereja mengakui bahwa gereja adalah persekutuan orang kudus? Bagaimana gereja selama berabad-abad mengumandangkan pengakuan ini? Apa artinya gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus? Jelas artinya bukan kumpulan orang-orang yang tanpa dosa. Jelas bukan seperti itu. Lalu apa artinya? Artinya ada tiga. Yang pertama adalah orang-orang kudus berarti sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, Paulus menunjukkan suratnya selain kepada jemaat Korintus, dia menunjukkannya kepada orang-orang Kristen yang lain. Dan di dalam ayat itu dia mengatakan kepada orang-orang jemaat di Korintus yang sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Yang dipakai di sana adalah bentuk lampau, sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Alkitab di tempat-tempat lain juga memberi kesaksian bahwa kita sudah dikuduskan atau kita sudah disempurnakan di dalam Kristus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia membayar lunas semua hutang dosa kita. Dia membayarnya lunas. Berarti dosa kita masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang semua sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya kita disebut sudah dikuduskan. Kita sudah dikuduskan. Makanya kita adalah persekutuan orang-orang kudus. Tapi bukan cuma kita dulu telah dikuduskan. Tapi yang kedua, persekutuan orang-orang kudus berarti gereja terdiri dari orang-orang yang terus-menerus dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama tadi bicara tentang posisi. Bahwa secara posisi pada saat kita percaya kepada Yesus, kita sudah dikuduskan. Poin yang kedua ini berbicara tentang progres. Bahwa kita setelah dikuduskan secara posisi di dalam Kristus, maka kita terus-menerus dikuduskan. Bahkan fakta bahwa kita terus-menerus dikuduskan merupakan wujud atau bukti bahwa kita telah dikuduskan. Misalnya Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 bahwa semua kita di dalam Kristus, kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui menjadi semakin serupa dengan gambaran kaliknya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, Paulus juga berbicara bagaimana kita dari hari ke hari dibawa pada kesempurnaan, pada kemuliaan yang lebih besar. Kita terus menerus dikuduskan. Yang ketiga, apa artinya persekutuan orang-orang kudus? Persekutuan orang-orang kudus berarti gereja sebagai orang-orang yang nanti kelak akan dikuduskan selama-lamanya dan dikuduskan secara total. Inilah yang disebut final sanctification, pengudusan yang bersifat final. Jadi ada pengudusan yang bersifat positional atau orang biasanya menyebut initial sanctification. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah progressive sanctification, pengudusan yang terus-menerus dan kelak kita semua akan mengalami apa yang disebut final sanctification, pengudusan yang final. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika disempurnakan seutuhnya. Tubuh, jiwa, roh, dalam arti seluruh keberadaan mereka dikuduskan seutuhnya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 kita melihat tidak ada dosa di surga. Di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi dosa. Bukan karena kita tidak punya kehendak bebas nantinya, bukan. Tapi karena kehendak kita sudah disucikan dan kita sudah melihat, menikmati keindahan Allah Tritunggal. Dan itulah yang membuat kita selalu memilih yang baik. Bukan karena kita tidak punya pilihan, tapi karena kita berhasil dengan anugerah Tuhan, kita menunjukkan kehendak kita terus untuk menaati Dia. Di surga, di langit dan bumi yang baru tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi pembuat kejahatan. Kita semua akan dikuduskan. Dan itulah makna dari persekutuan orang-orang kudus. Setiap kali kita mengikrarkan pengakuan ini, maka kita harus ingat bahwa dulu kita sudah dikuduskan di dalam Kristus. Murni anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apapun, Kristus yang membayar lunas bagi kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita masih di dalam proses yang terus-menerus dikuduskan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan berarti kita belum dapat, tapi kita mengerjakan dalam arti kita ini work out, bukan work for. Kalau dalam istilah Filipi 2 ayat yang ke-13, 12 dan 13, maka kita juga menunjukkan bahwa dulu kita sudah dikuduskan, sekarang kita mewujudkannya dalam bentuk pengudusan yang terus-menerus. Dan oleh anugerah Tuhan pula, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan pengudusan seutuhnya. Kiranya kita semua hidup sebagaimana identitas kita, orang-orang kudus di dalam Kristus. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu."

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kalau saudara pria dan pernah hidup di perumahan atau di perkampungan secara khusus, maka saudara pasti tahu peraturan dari sepak bola jalanan. Walaupun tidak ada peraturan yang tertulis, tapi saudara pasti tahu bagaimana pertandingan atau sebuah olahraga sepak bola dilakukan. Misalnya, saudara tahu bahwa pemilik bola itu orang yang berhak menentukan timnya dia. Jadi siapa yang bawa bola, maka dia yang berhak untuk memilih siapa saja menjadi timnya. Kemudian ada peraturan yang lain, yang paling gemuk biasanya menjadi penjaga gawang. Nah, ada peraturan yang lain juga, yaitu kapan pertandingannya berakhir. Biasanya pertandingan itu berakhir karena dua hal. Yang pertama, kalau semuanya sudah capek. Jadi jangan tanya berapa menit mainnya, karena menit itu tidak penting. Siapa saja yang main, pokoknya kalau sudah sampai capek, berarti itu tanda sudah selesai. Atau kalau belum capek semua, tanda selesai adalah kalau yang punya bola marah. Misalnya tidak dikasih umpan terus, akhirnya dia marah dan dia ambil bolanya pulang ke rumah. Berakhirlah pertandingan itu. Ada peraturan yang lagi, misalnya begini. Sebetulnya tidak peduli skornya berapa, orang yang paling senang, tim yang paling gembira adalah tim yang mencetak gol terakhir. Karena biasanya setelah main semua sudah bilang, aduh sudah capek. Kemudian orang berkata, terakhir, gol terakhir, gol terakhir. Nah, siapa yang mencetak gol terakhir biasanya terus cerita kemana-mana, tim kita yang menang. Padahal skornya mungkin kalah. Tapi itulah cara sepak bola jalanan dilakukan. Ada orang yang punya bola yang mengatur semuanya. Nah, saya bertanya-tanya, bagaimana dengan pelayanan? Siapa yang mengatur? Dan apa akibatnya untuk orang-orang yang ada di dalam pelayanan? Hari ini adalah minggu keempat dan kita akan melanjutkan seri khotbah dari 1 Korintus. Kita akan belajar bahwa Allah adalah yang mengatur semua pelayanan. Mari kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai yang ke-30. Mari kita membaca secara bergantian. Ayat 28 saya baca, 29 Bapak Ibu Saudara, dan nanti ayat 30 kita baca bersama-sama. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Amin. Saudara, kita akan melihat 3 bagian dari teks yang kita baca. Yang pertama, kita akan melihat bahwa perbedaan karunia itu ditentukan oleh Allah. Ini konsep yang penting. Kalau saudara membaca ayat 28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan. Allah yang menetapkan. Saudara yang sudah mendengarkan khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saudara tahu bahwa kali ini bukan kali pertama Paulus menyinggung tentang Allah menetapkan keragaman jenis karunia. Kalau kita membaca ayat di atasnya, misalnya kita membaca ayat yang ke-11, kita membaca dari ayat 6 dahulu. Pasal 12 ayat 6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah yang mengerjakan semuanya. Ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, garis bawahi, seperti yang dikehendakinya. Allah yang menghendaki, mengatur. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat yang ke-24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara lihat, walaupun kata yang dipakai berbeda-beda, tetapi intinya sama. Allah menetapkan, Allah menyusun, Allah mengatur seperti yang Allah kehendaki. Keragaman talenta itu sebetulnya adalah Allah yang mengatur. Begitu pula di dalam hidup kita, ada banyak hal yang kita tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk mengatur. Kita tidak pernah minta kita lahir dalam suku apa. Kita tidak pernah minta kita lahir dalam keluarga yang seperti apa. Kita tidak pernah minta fisik seperti apa. Tapi kalau gemuk itu bukan masalah Tuhan tentukan. Masalah pola makan kalau itu. Maksud saya adalah fisik yang lain. Misalnya ada orang yang merasa hidungnya terlalu kecil. Saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Hidungnya terlalu kecil, saudara bersyukur saja. Berarti saudara tidak akan dibenci banyak orang karena nyedot oksigennya sedikit, sehingga orang lain masih dapat jatah yang lumayan banyak. Saudara, banyak orang itu terlalu memusingkan hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Memusingkan hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Seharusnya yang ada di dalam kontrol kita, itulah yang kita pusingkan, itulah yang kita pikirkan. Yang tidak ada dalam kontrol kita, seharusnya kita terima dengan sukacita. Nah, kalau memang Allah yang mengatur segala sesuatu, talenta, karunia rohani, Allah yang mengatur, berarti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Konsekuensinya misalnya, semua keragaman itu tidak boleh menyebabkan perselisihan. Tidak boleh menyebabkan kita berkonflik. Di dalam pasal 14 dari surat 1 Korintus ayat 33, coba kita lihat. Di sana dikatakan seperti ini, bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Pasal 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kalau di dalam bahasa Inggris secara tepat diterjemahkan, because God is not the God of confusion, but of peace. Allah itu bukan Allah kekacauan, kebingungan, tetapi dia adalah Allah damai sejahtera. Sehingga kalau Allah yang tidak menghendaki kekacauan ini, bukan Allah kekacauan, tapi Allah damai sejahtera, Allah yang ini memberikan keragaman talenta, maka kita yakin keragaman itu pasti bukan untuk sumber perpecahan. Tetapi justru itu menjadi sumber untuk membawa damai sejahtera bagi semua orang. Karena yang mengatur adalah Allah yang bukan suka kekacauan. Kalau kita bertengkar gara-gara beda talenta, bertengkar gara-gara beda karunia, padahal karunianya berasal dari Allah yang tidak suka kekacauan, maka akan menimbulkan pertanyaan. Kalau di rumah saya ada sesuatu yang tidak benar, ada kekacauan, kurang rapi, pasti yang melakukan bukan istri saya. Karena di rumah satu-satunya wanita istri saya. Karena di rumah satu-satunya yang suka kerapian adalah istri saya. Jadi sulit membayangkan ada kekacauan, ketidakrapian itu dilakukan oleh istri saya. Paling-paling yang dituduh anak saya yang paling kecil biasanya. Kalau dia tidak melakukan langsung papahnya berarti. Karena copy paste-nya. Tadi siang dia bilang, "Pah, katanya orang-orang Yel ini copy paste-nya papa." "Kamu bangga atau malu?" "Saya lihat wajahnya kok kayak malu gitu." Kalau Allah itu suka damai sejahtera, tidak mungkin apa yang Allah beri itu dimaksudkan untuk menimbulkan perselisihan. Itu konsekuensi kalau Allah yang mengatur semuanya. Tapi ada konsekuensi yang lain. Kalau memang Allah yang mengatur semuanya, maka kita ini harus puas, harus menghargai, tidak boleh protes terhadap pengaturan Tuhan. Ada beberapa bentuk protes yang tidak sadar sering kita ekspresikan. Paulus sudah pernah menyinggung itu dalam ilustrasinya tentang tubuh. Misalnya Paulus mengatakan, mata berkata, karena aku tidak termasuk tubuh, ya aku tidak termasuk tubuh, aku tidak penting. Ada rasa minder.
Kalau saudara memiliki rasa minder, merasa diri tidak punya arti, merasa bahwa saudara tidak punya apa-apa, sebetulnya saudara sedang protes dengan Tuhan. Kalau saudara sedang membandingkan diri dengan orang lain, aku kok tidak seperti si A, kok tidak seperti si B, kok tidak seperti si C, berarti saudara sedang tidak puas dengan cara Tuhan mengatur saudara. Kalau saudara puas dengan cara Tuhan mengatur kita, maka seharusnya tidak boleh ada minder. Karena minder tidak cocok dengan konsep tadi. Allah mengatur, maka semua yang diatur pasti yang terbaik untuk kita. Minder itu merupakan wujud kita protes terhadap pengaturan Tuhan. Tapi di sisi lain, ada bentuk yang namanya kesombongan. Beberapa orang menganggap diri tidak butuh orang lain. Dalam ilustrasi Paulus misalnya, Paulus mengatakan begini, mata tidak bisa berkata, aku tidak butuh tangan. Telinga tidak bisa mengatakan, aku tidak butuh kaki. Karena kita semua saling membutuhkan. Jadi kesombongan merupakan bentuk perlawanan terhadap cara Tuhan mengatur. Kalau memang Tuhan sudah mengatur masing-masing orang mendapat 1, 2, 3 terserah Tuhan, maka tidak ada satupun di antara kita yang berhak untuk menjadi sombong. Keminderan maupun kesombongan adalah bentuk kita tidak puas dengan pengaturan Tuhan. Adalah bentuk kita melawan pengaturan Tuhan. Bersyukur saja. Tuhan itu beri kita apa sudah, itu yang kita syukuri. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengontrol. Konsekuensi lain, kalau Allah yang mengatur semuanya, selain tidak boleh menimbulkan konflik di antara kita, karena God is God of peace, bukan God of confusions, selain karena kalau Allah yang mengatur semuanya, maka seharusnya kita tidak boleh protes kepada Allah. Konsekuensi yang berikutnya adalah ini. Kalau memang Allah yang mengatur semuanya, maka ukuran keberhasilan itu bukan jenis dan jumlah karunia. Ukuran keberhasilan bukan jenis dan jumlah karunia. Sebab kalau ukurannya jenis dan jumlah karunia, maka tidak fair diukur seperti itu. Siapa yang menentukan berapa banyak karunia yang saya miliki? Bukan saya kan? Allah yang menentukan berapa dan jenis apa karunia yang saya miliki. Sehingga kalau kita mengukur berdasarkan jenis dan jumlah karunia, maka itu tidak fair untuk kita. Lalu, apa ukurannya? Ukurannya adalah ini. Kita ini sudah bersungguh-sungguh menggunakan talenta kita. Entah talenta kita 1, 2, 3, bentuknya apapun, yang penting adalah kita semua bersungguh-sungguh menggunakan talenta kita. Itu adalah ukuran keberhasilan. Ada orang yang diberi talenta banyak. Saudara yang diberi talenta kurang, tidak usah iri kepada orang itu. Karena banyak diberi, dia akan lebih banyak dituntut. Ukurannya bukan jenis dan jumlah. Ukurannya adalah kita setia kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan ceramah di satu gereja, ceramah apologetika. Dan ada pertanyaan begini, Pak, rasanya dari materi Bapak tadi, ditanya ini jawab ini, ditanya ini jawab ini, kok bisa jawab begitu-begitu? Berarti kita ini jangan memberitakan Injil dulu ya, sebelum kita menguasai semuanya. Jadi kalau kita sudah menguasai semuanya, baru nanti kita memberitakan Injil. Saya jawab, keliru. Karena apa? Masing-masing kita dipakai Tuhan dengan cara yang khusus. Saya tidak tahu mengapa ketika saya memberitakan Injil, lebih banyak ketika saya memberitakan Injil, saya bertemu dengan orang-orang yang pikirannya kritis, yang selalu menyangkal, oh enggak bisa begini, mestinya begini. Saya bertemu dengan orang-orang pemikir yang kritis, bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang educated. Dalam pemberitaan Injil yang saya lakukan, saya sering bertemu dengan orang-orang seperti itu. Menurut saya bukan kebetulan, karena memang Allah sudah memberikan talenta yang khusus kepada masing-masing orang. Saya mungkin akan lebih efektif kalau berjumpa dengan orang yang kritis. Mungkin kalau ada orang yang diberitakan Injil, oh ya terima kasih, bagaimana Pak, ada keberatan?
oh enggak ada rasanya baik gitu kan. Nanti diajarin lah kalau ajaran agamanya bapak sendiri bagaimana, kalau ajaran yang lain bagaimana, ya juga baik. Loh bapak enggak protes, oh enggak, baik-baik saja. Mungkin orang seperti saya malah bingung, loh kok enggak ada pertanyaan ya, biasanya ada pertanyaan. Nah saudara, masing-masing kita dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Ukurannya bukan jenis, ukurannya bukan jumlah, ukurannya adalah kesungguhan kita dalam menggunakan semuanya itu. Nah ada satu hal yang menarik yang saya renungkan ketika saya mempersiapkan ini. Paulus kan mengatakan begini di pasal 12 ayat yang ke-7, semuanya itu diberikan masing-masing untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Nah ketika saya membaca itu, saya mendapati sesuatu yang luar biasa penting yang harus saya sampaikan di sini, yaitu ini, dengar baik-baik. Saudara yang tidak menggunakan talenta saudara untuk memberkati orang lain, berarti saudara ini telah menjadi pencuri, perampok rohani. Seharusnya Tuhan memberikan kepadamu talenta, karunia, supaya engkau pakai untuk kepentingan siapa? Bersama. Supaya orang lain mendapat manfaat dari hidupmu. Kalau sampai saudara tidak mau memakai, dan orang lain tidak mendapatkan hak mereka, yaitu mendapatkan manfaat dari pelayanan kita, maka sebetulnya kita telah menjadi pencuri dan perampok rohani. Dan konsep ini menurut saya keras. Ketika saya merenungkan ini, saya harus sampaikan kepada saudara, orang-orang yang hanya suka menjadi penonton, dimanapun saudara berada, saudara suka jadi penonton, tidak mau repot, tidak mau terlibat banyak memberkati orang lain, mengembangkan talentamu, baik di gereja maupun di luar gereja, maka engkau telah menjadi pencuri dan perampok secara rohani. Harus bertobat hari ini. Tuhan beri engkau talenta supaya orang lain dapat manfaat dari talentamu. Itu bagian pertama dari khotbah saya. Bahwa Allah mengatur segala sesuatu. Dan kalau Allah mengatur semuanya, ada konsekuensi-konsekuensi yang kita perlu tahu. Bagian yang kedua dari khotbah saya adalah keistimewaan karunia rasul, nabi, dan pengajar. Mari kita membaca 1 Korintus 12 tadi, teks utama kita. Kita membaca kembali ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Harusnya saudara mengharapkan apa? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, terus keempat. Tapi ternyata tidak ada keempat kan? Saya juga cukup kaget ketika membaca. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar, keempat tidak ada. Bukan cuma keempat tidak ada, tapi antara tiga karunia tadi dengan yang lain dihubungkan dengan kata sambung yang memisahkan, yaitu begini. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya karunia untuk ini, itu. Seolah-olah Paulus memang membedakan tiga karunia ini dari karunia yang lain. Bukan hanya dengan cara memberikan nomor, tetapi dengan cara memisahkannya. Satu, dua, tiga, selanjutnya ini. Jelas Paulus terlihat mengistimewakan tiga karunia ini. Saudara mungkin heran, loh tadi kan dikatakan kalau Allah menyusun semuanya, mengatur, maka tidak ada jenis karunia yang lebih hebat daripada orang lain. Mengapa Paulus justru mengistimewakan tiga karunia ini? Nah saudara, kalau saudara membaca surat 1 Korintus pasal 12 sampai 14, saudara akan menemukan bahwa memang Paulus itu mengukur karunia. Memang ada ukuran karunia. Misalnya coba ayat 31 saudara baca. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Berarti kan ada ukuran karunia. Wong ada yang lebih utama kok. Pasal 14. Coba lihat pasal 14. Ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu,
supaya kamu bernubuat. Berarti Paulus pilih nubuat kan daripada bahasa roh. Lah kalau begitu, karunia itu ada tingkatannya. Berdasarkan apa kita mengukur tingkatan itu? Kalau kita baca dengan teliti, maka ukurannya adalah berdasarkan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, pasal 14 tadi ayat 5, saya lanjutkan baca. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab alasannya, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Berarti ada ukurannya, tapi ukurannya bukan terletak pada jenisnya, tapi pada manfaat bagi orang lain. Saudara tahu mengapa nubuat lebih dipilih Paulus daripada bahasa roh? Mengapa? Karena bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Kecuali kalau ditafsirkan baru membangun yang lain. Jadi bahasa roh tanpa ditafsirkan dibandingkan dengan nubuat lebih penting nubuat. Tapi kalau bahasa roh ditambah penafsiran maka sama-sama penting. Dari sini kita bisa melihat ukurannya itu adalah manfaat untuk orang lain. Ada memang karunia-karunia tertentu yang lebih membawa manfaat besar bagi orang lain. Dan kita perlu mengejar yang itu. Karunia kesembuhan, yang mendapat manfaat siapa? Yang disembuhkan. Karunia bahasa roh, yang mendapat manfaat terutama siapa? Yang berbahasa roh. Tetapi kalau saudara punya karunia bernubuat, maka semua orang langsung mengerti nubuatan itu dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Termasuk nanti kalau kita membahas tentang rasul, nabi, pengajar yang membuat mereka istimewa adalah manfaat bagi orang lain. Karena rasul, nabi, pengajar itu sebetulnya berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan. Berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan. Nah karena ketika firman Tuhan disampaikan, semua orang diberkati, bukan cuma kesembuhan, bukan cuma bahasa roh, tetapi semua diberkati melalui pemberitaan firman, maka Paulus menganggap karunia rasul, nabi, pengajar adalah karunia yang istimewa. Saudara ingat di 1 Timotius 5 ayat 17, Paulus berkata begini, hormatilah pemimpin-pemimpin yang baik pimpinannya. Jadi pemimpin penatua-penatua yang kepemimpinannya baik, hormatilah dua kali lipat. Berarti kalau pemimpin yang tidak baik harus dihormati, tidak? Penatua yang baik pimpinannya harus dihormati dua kali lipat. Kalau penatua yang tidak baik harus dihormati, tidak? Harus. Banyak orang keliru, oh penatuanya tidak baik, hamba tuanya tidak baik, buat apa dihormati? Nah itu konsep yang tidak alkitabiah. Jadi semua penatua, semua hamba Tuhan, pemimpin kita harus dihormati. Tapi yang pimpinannya baik dihormati dua kali lipat. Nah terutama Paulus menambahkan, terutama mereka yang berjeri lelah memberitakan firman dan mengajar. Jadi Paulus membedakan begini, ini penatua, ada yang baik pimpinannya, ada yang tidak baik. Yang tidak baik dapat penghargaan satu. Yang baik pimpinannya dapat dua kali lipat. Nah diantara yang baik pimpinannya, ada yang berjeri lelah untuk pemberitaan firman. Orang itu mendapat penghormatan lebih daripada yang lain. Bukan karena statusnya, bukan. Tapi karena tugas yang dia emban, yaitu memberitakan firman. Karena otoritas firman itulah yang membuat mereka menjadi tampak istimewa. Dan nanti sebentar saya akan jelaskan. Rasul, nabi, pengajar, semuanya berkaitan dengan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat satu persatu. Rasul, nabi, pengajar. Rasul, kalau kita pahami kata ini di dalam Perjanjian Baru, maka bisa dalam arti yang sangat luas. Siapapun yang diutus, Kristen tidak Kristen, konteksnya rohani tidak rohani, yang diutus itu namanya apostolos, rasul. Tetapi jelas Paulus bukan membicarakan yang itu.
Paulus sedang membicarakan rasul dengan istilah yang lebih sempit, yaitu apa? 12 murid Tuhan atau beberapa orang lain. Paulus misalnya, Yakobus saudara Tuhan Yesus, itu semua disebut sebagai rasul. Jadi bukan cuma 12 murid, tetapi beberapa orang lain di Perjanjian Baru dinamakan rasul. Ciri-ciri rasul apa? Ciri-ciri rasul itu begini. Jadi kalau saudara mau mendaftar jadi rasul modern, saudara perlu mikir-mikir ulang ya. Karena kriterianya begini. Para rasul itu menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun bukan 12 murid, tetapi mereka tetap saksi kebangkitan Tuhan. Misalnya apa? Yakobus saudara Tuhan Yesus, bukan 12 murid, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit. Paulus, bukan 12 murid, tetapi dia melihat Yesus yang bangkit di perjalanan menuju Damsyik. Jadi pertemuan pribadi saksi dari kebangkitan Tuhan itu merupakan syarat orang menjadi rasul. Kalau begitu ada enggak rasul modern? Dari kriteria satu ini saja sudah pasti gugur. Tidak ada rasul modern. Yang kedua, rasul itu apa? Mendapat panggilan Tuhan secara khusus. Yang menyaksikan kebangkitan Tuhan jumlahnya ratusan. Kalau menurut Paulus di 1 Korintus 15, Tuhan menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Apakah semuanya jadi rasul? Tidak. Hanya orang-orang tertentu yang setelah menyaksikan Tuhan beri panggilan secara khusus, orang itu baru layak mendapat gelar rasul. Berikutnya, kalau mau jadi rasul, berarti saudara harus mendirikan jemaat di kekristenan awal. Itulah cara berpikir gereja kuno. Kalau melihat kata rasul, selalu pikirannya saksi kebangkitan Tuhan, dipanggil secara khusus, mendirikan jemaat. Sekarang ini banyak orang mengaku aku rasul, rasul, rasul. Banyak pendeta kan mengaku jadi rasul kan? Lah saya bingung, banyak pendeta ngaku sebagai rasul itu, mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan atau enggak sebetulnya? Mereka mendapat panggilan khusus seperti para rasul tidak? Mendirikan jemaat atau tidak? Saya yakin tidak ada orang modern yang sekarang layak untuk mengklaim sebagai rasul. Tidak layak. Itu rasul. Fokus pelayanan rasul ada pada pemberitaan salib. Yesus mati, Yesus bangkit. Itu adalah tugas para rasul. Fokusnya itu, bukan hanya itu, tapi fokusnya adalah itu. Jadi rasul kemana-mana, yang disebut rasul adalah memberitakan Yesus mati, Yesus bangkit. Itu tugas utama para rasul. Itu yang membuat rasul istimewa dibanding dengan yang lain. Karena apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil Allah. Kalau nabi apa? Nabi itu begini. Para penafsir memahaminya seperti ini. Nabi itu menyampaikan pernyataan khusus Allah dalam situasi yang khusus bagi orang yang khusus. Saya ulang sekali lagi, menyampaikan pernyataan khusus dari Allah, ini satu aspek yang banyak orang Protestan, banyak orang Reform seperti kita tidak berani untuk mengakui. Memang nabi itu menerima pernyataan khusus dari Allah, dan itu harus kita terima. Memang begitu. Nabi adalah orang yang menerima pernyataan khusus dari Allah dalam situasi yang khusus untuk orang-orang tertentu. Jadi orangnya itu khusus. Tetapi ada satu aspek lagi yang sering dilupakan oleh orang-orang Pentakosta dan karismatik, yaitu begini. Pada saat nabi menerima pernyataan khusus dari Allah, pernyataan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Para nabi di Perjanjian Lama itu melihat Taurat. Jadi berita mereka adalah firman Tuhan. Tetapi mereka juga mendapat pernyataan khusus dari Allah untuk situasi yang khusus bagi orang yang khusus. Nah, itulah tugas nabi sebetulnya. Tapi sekarang kita di dalam kekristenan modern ada semacam perasaan ragu-ragu, keengganan untuk menerima dua aspek ini secara seimbang. Satu golongan pokoknya nabi itu ya
tugasnya cuma jelaskan firman saja, nggak usah nerima apa-apa dari Tuhan. Yang satunya lagi, nabi itu pokoknya nyampaikan dari Tuhan, nggak perlu tahu firman Tuhan. Nah ini konsep yang keliru, karena nabi di dalam kekristenan awal itu adalah orang yang selalu menguji pernyataan Tuhan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan aku nabi modern, kemudian mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka saudara yakin itu bukan nabi, itu adalah nabi palsu. Ada seorang pemimpin gereja yang mengajarkan, saya sudah pernah singgung ini, saya mau singgung lagi supaya kita tahu. Ada yang mengajarkan begini, bahwa kalau menghadap Tuhan itu harus rapi, resmi. Harus tiap hari ini kita menjaga diri, menyambut Tuhan. Karena Tuhan itu mau datang kedua kali. Nah kalau Tuhan datang kedua kali, kita ini harus menghadap Tuhannya itu dengan resmi. Harus pakai jas, harus pakai dasi. Jadi kalau mau doa, di rumah pun harus pakai jas, harus pakai dasi, harus bersepatu. Supaya Tuhan disenangkan. Saya yakin Tuhan tidak disenangkan. Karena apa? Itu diskriminasi terhadap orang-orang miskin. Itu diskriminasi terhadap orang-orang miskin, terutama mereka yang dari budaya Jawa misalnya, yang kalau sehari-harinya pakai sarung dan sandalnya bukan sepatu, tau ya. Bunyi klotak, klotak, klotak, klotak. Apakah Tuhan tidak mendengar doa orang-orang seperti itu? Saya yakin itu konsep yang keliru. Tuhan mendengar kita. Siapapun kita dari etnis manapun, Tuhan tidak pernah membuat perbedaan. Nah, jas, dasi, itu adalah budaya barat yang coba dibawa ke Indonesia. Itu adalah budaya modern. Sehingga kalau kita mengajarkan Tuhan disenangkan hanya kalau kita memakai jas dan dasi, saya pikir ini nubuat yang harus kita hati-hati. Tapi kalau intinya begini, menghadap Tuhan itu harus serius. Menghadap Tuhan itu harus dengan hati yang sungguh. Saya setuju. Tetapi hati yang sungguh, serius, itu ekspresi budayanya berbeda-beda. Di beberapa tempat yang namanya serius itu memakai pakaian daerah. Ngerti ya maksudnya? Kalau misalnya saudara jadi tamu kehormatan di satu suku begitu. Nah kalau saudara dihormati, mereka menyambut saudara itu dengan pakaian daerah. Nah kalau pakaian daerahnya kan jelas bukan pakaian modern kan? Apakah itu kurang menghargai kita? Salah, justru itu menghargai kita. Saya pernah pergi ke Nias. Saya diminta tolong untuk mewakili satu yayasan di Jakarta. Saya sebagai orang yang sangat dihormati sekali. Padahal loh, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma diminta tolong mewakili. Nah, saudara tahu cara mereka menghargai seperti apa? Cara mereka menghargai begini, sebelum acara selesai, mereka itu akan memberikan kepada saudara, itu orang-orang tua di Jawa itu biasanya sirih. Tahu sirih? Siapa namanya bahasa Jawa? Kinang. Nginang. Nah itu, jadi dikunyah, ada kapur-kapurnya apa segala macam, ada merah-merahnya dari apa saya enggak tahu. Itu diberikan, nah biasanya orang yang diberikan itu sudah tahu harus melakukan apa, yaitu harus ambil kemudian dikunyah gitu loh saudara. Nah saya ini kan tidak tahu, saya tidak diberitahu soalnya. Jadi begitu saya nerima itu, saya terima, saya taruh, sudah selesai. Orang juga bingung, saya juga bingung kan, ini dikasih ini buat apa begitu loh saudara. Ternyata menurut budaya sana seharusnya saya mengunyah. Nah terus pada waktu selesai acara makan-makan, saudara tahu orang yang dihormati yaitu saya suruh berdiri. Pada waktu saya berdiri dibawakan kepala babi, saudara. Jadi benar-benar kepala babi itu utuh kepalanya, utuh. Padahal itu bukan anak babi loh, saudara. Kepalanya besar begitu kan. Dan ketika dibawakan kepalanya, lengkap dengan apa? Lemak-lemak tubuhnya yang tebal-tebal itu, plus dengan jeroan-jeroannya. Terus saya noleh, berbisik ke teman saya hamba Tuhan. Ini dihormati atau dibunuh ya? Dihormati pak, ambil aja begitu kan. Saya bingung ngambil manapun, tetap nambah kolesterol kan ini kan. Tapi itulah cara mereka menghormati kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya pernyataan khusus dari Tuhan untuk situasi khusus,
tapi bertentangan dengan firman, jangan terima. Juga ini, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang mengaku mendapatkan pernyataan dari Tuhan, tapi beritanya secara umum, berarti juga bukan nabi. Saya berkali-kali membahas ini. Ada orang yang datang kepada hamba Tuhan tertentu, karena biasanya hamba Tuhan ini suka bernubuat gitu, ngerti gak? Suka bernubuat. Jadi datang terus kepada hamba Tuhan ini, Bu atau Pak gitu kan, ada nubuat Tuhan untuk saya. Oh ya, ada. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, terima kasih nubuat dari Tuhan gitu kan. Kemudian ada tanya lain lagi, Bu, ada nubuat untuk saya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Waduh, bersyukur sekali, ini nubuat dari Tuhan. Itu bukan nubuat. Pendetanya sedang menghafal ayat hafalan yang nanti akan dipakai, yang nanti akan dipakai di dalam basar GKRI Exodus. Nanti kalau hafal bisa ditukar kupon makanan. Itu bukan pernyataan khusus, itu pengetahuan Alkitab saja. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu yang terlalu umum, jangan bilang, wah ini nabi, ini nabi. Ngawur itu. Kalau nabi itu khusus. Jadi saudara, situasinya khusus, membutuhkan pernyataan Tuhan yang khusus, tiba-tiba orang bisa berkata kepada saudara sesuatu yang sangat spesifik, baru itu namanya nabi. Banyak yang tidak mengaku seperti itu kan? Tidak memenuhi kriteria seperti itu. Ada banyak orang, saudara, di sini saya melihat ada orang-orang yang keluarganya berantakan. Tuhan berkata, aku akan memulihkan keluargamu. Ada gereja tak yang jemaatnya keluarganya semua harmonis? Tidak ada, mesti yang bermasalah keluarga ada di mana-mana. Lah kalau orang Kristen keluarganya bermasalah, kira-kira Tuhan ingin tambah kacau atau tambah dipulihkan? Dipulihkan toh. Nah, jadi kalau gitu gak usah dipercaya. Itu bukan pernyataan khusus. Pernyataan khusus itu loh, kalau begini, di sini ada yang sudah mau bercerai dengan suaminya, yang tadi sebelum berangkat pun kamu ngambil pisau mau bunuh suamimu, tapi tidak jadi karena telpon bunyi. Nah, Tuhan berkata, Tuhan pulihkan keluargamu. Nah, itu baru benar. Tapi ada satu hamba Tuhan kurang berhikmat. Menurut saya mungkin benar, tapi kurang berhikmat. Saya pernah ikut kebaktian waktu saya muda. Pendetanya bilang gini, di sini ada seorang istri yang mau bercerai dari suaminya. Engkau pakai baju warna kuning di pojok sebelah kanan. Tuhan mau pulihkan keluargamu. Semua yang tadinya berdoa noleh sopo. Itu mungkin dari Tuhan, tapi kurang hikmat, ngerti? Rasul sudah, nabi sudah. Kalau pengajar bagaimana? Secara umum dipahami para sarjana begini. Kalau pengajar, itu mulainya dari kitab suci, dari teks, kemudian diaplikasikan sesuai situasi umum. Konteks orang kan berubah-ubah kan? Konteks itu berubah-ubah. Firman Tuhannya kan intinya sama, tapi konteksnya berubah. Ini butuh para pengajar. Dan di dalam konteks Yahudi, orang Yahudi itu punya Alkitab, punya penafsiran Alkitab, punya penjelasan terhadap penafsiran Alkitab. Hebat ya orang Yahudi ya. Jadi Alkitab ditafsirkan oleh para rabi. Nah, penafsirannya para rabi dijelaskan lagi di kemudian hari oleh rabi-rabi yang lain. Karena apa? Firman Tuhan itu sama, tapi konteksnya berubah. Contoh, kalau engkau memanen hasil ladangmu, yang jatuh jangan kamu ambil, karena itu adalah milik orang miskin. Ya. Tapi kalau kita bukan petani, bagaimana ayat itu berlaku untuk kita? Boleh tidak kita menafsirkan begini, orang kaya yang dompetnya jatuh tidak boleh diambil, karena itu adalah milik orang-orang miskin. Atau orang yang sedang mengambil uang dari ATM dan uangnya berterbangan tidak boleh diambil, karena itu adalah milik orang-orang miskin. Kan tidak bisa kan kita sembarangan menafsirkan seperti itu. Perlu orang yang tahu kitab suci, perlu orang yang bisa menafsirkan itu dengan baik dan mengaplikasikannya sesuai konteks yang berganti-ganti. Nah, ini adalah tugas pengajar. Saya pernah ditanya orang, kalau di desa pedalaman tidak ada roti, tidak ada anggur, boleh tidak diganti? Ada hamba Tuhan di pedesaan ikut ceramah saya. Dia berkata begini, Pak, saya tinggal di desa, cari roti susahnya setengah mati. Wong pergi ke kota aja susah kok, Pak.
Saya itu biasanya kalau perjamuan kudus, saya ganti pohong sama gula jawa cair. Boleh tidak? Saya jawab begini, paling bagus kalau bisa mendapatkan roti dan anggur. Lah kalau pakai pohong sama gula jawa cair, saya bilang enggak apa-apa. Tapi tetap kita bilang begini, ambil bawa saudara semua pegang roti di tangan kita. Jemaatnya bingung enggak kira-kira? Roti ya. Pohong dong. Gak ada rotinya toh. Pohong. Saya bilang begini, selama Bapak menjelaskan kepada jemaat Bapak bahwa memang kesulitan, sangat tidak mungkin mendapatkan ini, saya pikir jemaat bisa mengerti. Yang penting apa? Simbolnya, maknanya itu dipertahankan. Tapi pilihan terbaik adalah kalau pas ke kota, ya bawa atau beli bahan-bahan yang diperlukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu muncul karena konteks

Bagian ketiga dari khotbah saya, bagian yang terakhir. Kalau tadi Allah mengatur semuanya, bagian pertama. Bagian kedua, keistimewaan dari karunia rasul, nabi, pengajar. Yang terakhir adalah kita membahas dua karunia yang disebutkan di ayat kita tadi, yang belum sempat kita bahas pada waktu kita mempelajari pasal 12 ayat 7-11. Sekarang kita baca ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, ini sudah pernah kita bahas. Untuk melayani, ini yang belum. Untuk memimpin, ini juga belum. Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ini sudah pernah kita bahas. Jadi ada dua karunia yang Paulus tidak sebutkan di pasal 12 ayat 7-11. Jadi jangan berpikir karunia daftar di ayat 7-11 adalah daftar yang lengkap. Tidak. Buktinya apa? Ada dua karunia yang muncul di akhir, belum sempat disebutkan di bagian awal. Dan kita akan lihat dua karunia tadi. Pertama karunia melayani, yang kedua adalah karunia memimpin. Saudara, kata melayani di sana sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani bentuknya kata benda. Karunia bantuan, bukan pelayanan, tapi karunia bantuan atau karunia asistensi. Bahasa Inggris menerjemahkannya the gift of help atau the gift of assistance. Memberikan asistensi atau membantu, itu yang disebut di sini. Nah, kata Yunani yang dipakai di sana sebetulnya muncul berkali-kali di dalam Perjanjian Lama, tentu saja di dalam Septuaginta, terjemahannya ke bahasa Yunani. Nah, di dalam Septuaginta, kata Yunani yang dipakai di sini artinya itu luas sekali. Bisa Allah menolong, bisa orang menolong orang lain, bisa satu bangsa memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu kata Yunani yang dipakai adalah sama. Tetapi para penafsir pada umumnya setuju pada waktu Paulus membicarakan tentang karunia bantuan, karunia asistensi, sebetulnya lebih ditekankan pada objeknya, orang-orang yang lemah. Misalnya, kalau saudara melihat kisah Rasul pasal 20 ayat 35, waktu Paulus berpisah dengan penatua di Efesus, Paulus kan mengingatkan mereka, dalam segala hal kita harus mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu kita harus menolong orang-orang yang lemah. Kata kerja menolong di sana, akar katanya persis dengan kata benda yang muncul di karunia bantuan tadi. Padahal yang ditolong adalah orang-orang yang lemah. Di Lukas pasal 1, waktu Maria memuji Tuhan, Maria mengatakan begini, Tuhan mengirim orang kaya dalam keadaan lapar, tetapi dia mengutus orang miskin, orang yang lapar dalam keadaan kenyang. Lalu dia mengatakan begini, Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya. Umatnya ini siapa berarti? Orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang hina. Kalau memang benar kata ini di Perjanjian Baru seringkali dipakai untuk objek yang lemah, yang hina, maka memang mungkin Paulus memikirkan karunia bantuan itu adalah karunia membantu orang-orang yang tidak semujur kita, orang-orang yang tidak sebaik kita keadaannya. Saya agak setuju dengan pandangan ini karena alasan saya yang lain begini. Kalau saudara membaca Roma pasal 12, Paulus kan juga memberikan daftar karunia roh. Nah, ada beberapa karunia di sana yang mungkin sama dengan yang disebutkan di 1 Korintus 12. Tapi istilahnya beda, yaitu ini. Karunia membagi-bagikan sesuatu. Karunia kemurah hatian, itu disebutkan di Roma pasal 12. Nah, membagi-bagikan sesuatu, kemurah hatian, itu pasti ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin karunia-karunia itu di dalam 1 Korintus 12 namanya adalah karunia bantuan, karunia pertolongan. Atau kalau

saudara bingung, saya pakai istilah yang lebih populer untuk kita. Banyak penafsir membuat sederhana begini. Ini karunia diakonia. Membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mampu, membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan. Ini ada karunianya sendiri, yaitu karunia bantuan tadi. Antilepsis kalau di dalam bahasa Yunaninya. Ini karunia yang menurut saya penting. Ada beberapa orang itu kalau melihat orang lain susah, enggak tahan. Ada. Saudara punya enggak perasaan itu? Kalau lihat orang susah, saudara itu enggak tahan. Malam sampai berpikiran terus sampai harus menolong. Atau saudara punya karunia enggak bisa lihat orang lain senang. Itu karunia sakit hati itu berarti. Ada orang-orang tertentu tuh enggak senang kalau ngelihat orang lain senang gitu kan. Ada orang yang memang benar-benar kalau lihat orang lain susah, mau tolong, mau tolong, mau tolong. Nah, ini karunia yang menurut saya bukan karunia favorit banyak orang Kristen. Makanya saya heran, kenapa jutaan orang Kristen doa minta bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh loh untuk kamu sendiri, buat apa? Manfaatnya sedikit, minta karunia ini loh. Tuhan kasih aku karunia, supaya kalau lihat orang miskin, saya lihat tok, ladok itu sudah nangis. Orang wajahnya melas begitu tuh rasanya kita ikut melas begitu kan. Jadi ada orang diem, kita juga diem. Orangnya terbantu sekali. Orangnya kita duduk gitu kan, duduk sebelahnya dia, dia diem, kita juga diem gitu kan. Terus orangnya tanya kepada kita, sakit perut juga ya? Oh kamu sakit perut ya diemnya ya? Apalagi kalau nunggunya dekat toilet ya. Nah itu namanya karunia bantuan. Sekarang yang terakhir, yaitu karunia memimpin. Nah ini perlu kita pahami, karunia memimpin. Kata kepemimpinan di sana, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkannya macam-macam. Ada yang menerjemahkan begini, the gift of administration. Tapi saya yakin, saudara tuh bayangkan kalau the gift of administration, dalam pikiran saudara apa? Orang yang rapi, menyimpan berkas-berkas. Wah, ini berarti karunia administrasi. Ternyata nanti saudara akan lihat, bukan itu yang dimaksud. Atau bahasa Inggris menerjemahkan begini, the gift of government, memerintah, mengatur. Ada yang mengatakan the gift of leadership. Tapi nanti saya akan jelaskan. Yang paling tepat sebetulnya bukan karunia memimpin, tetapi karunia mengarahkan. Kata benda yang dipakai di sana dalam bahasa Yunani itu muncul di kitab Amsal. Jadi saya cuma coba melihat kata benda itu munculnya di mana. Saya mendapati munculnya di kitab Amsal 3 kali. Dan tiap kali muncul itu artinya memberikan nasihat, memberikan arahan. Saya ingin kita melihat salah satunya, Amsal 11. Coba kita lihat Amsal 11. Salah satu saja kita akan lihat Amsal 11. Ayat 14, Amsal 11 ayat 14. Perhatikan paralelisme yang dipakai di sini. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, itu kata Yunani yang sama yang dipakai Paulus di 1 Korintus 28. Jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Berarti pemimpin di sana itu bukan raja. Pemimpin di sana sejajar dengan apa? Para penasehat. Para penasehat itu gunanya apa sih? Memberikan arahan kepada raja. Jadi raja yang paling tinggi, tetapi yang memberikan arahan itu adalah para penasehat. Nah, akar kata yang sama di dalam kisah para rasul itu pernah dipakai pada waktu Paulus sedang dibawa menuju Roma naik kapal. Di sana dituliskan begini, nahkoda. Jurumudi. Nah, kata jurumudi di sana itu sebetulnya kata yang sama yang dipakai di bagian ini. Nah, yang menarik adalah kata jurumudi di kisah rasul itu dikontraskan dengan pemilik kapal. Bahasa Indonesia menerjemahkannya di kisah para rasul 20 itu kurang begitu sempurna. Jurumudi dan nahkoda. Menurut saya bukan itu terjemahannya. Terjemahannya begini,
jurumudi dan pemilik kapal. Lebih tinggi mana jabatannya? Jurumudi atau pemilik kapal? Pemilik kapal. Tetapi pemilik kapal tidak bisa mengarahkan, ngerti enggak saudara? Yang mengarahkan itu adalah jurumudinya. Kata yang sama dipakai di sini. Nah, kalau kita menerjemahkan karunia untuk memimpin, jangan sampai kita punya konsep gini, oh berarti harus megang posisi tertentu. Salah. Karena yang ditekankan adalah mengarahkan, memberikan arahan. Tetapi kalau kita diberi karunia untuk mengarahkan, saya akan mendorong saudara harus jadi pemimpin. Harus masuk di dalam struktur. Sebab kalau saudara tidak masuk di dalam struktur organisasi tertentu, kalau saudara tidak menjadi pemimpin, maka arahan yang Allah berikan kepada saudara itu tidak bisa direalisasikan. Jadi jangan keliru dengan sikap saya. Karunia ini tidak berkaitan dengan status kepemimpinan, tidak. Tapi berkaitan dengan hikmat untuk mengarahkan. Tetapi kalau saudara tidak punya posisi di dalam sebuah organisasi, dalam gereja, maka walaupun saudara bisa mengarahkan, belum tentu orang lain mau mendengarkan arahan saudara. Sehingga kalau Allah memberikan engkau karunia ini, maka saya mendorong harus berani mengambil komitmen masuk di dalam sebuah struktur pelayanan. Karena dengan cara itu arahanmu akan lebih efektif. Jadi ini dua karunia yang saya ingin kita benar-benar menggumulkannya. Yang pertama karunia bantuan, bukan karunia pelayanan. Kalau karunia pelayanan itu kan kesannya nanti bisa salah. Oh pelayanan berarti cuma di gereja. Oh orang itu loh punya karunia pelayanan. Dari Minggu sampai Senin berikutnya maksudnya, bukan besoknya. Dari Minggu sampai Senin berikutnya itu ada di gereja terus. Pendetanya kalah rajin sama orang itu. Itu karunia pelayanan, belum tentu. Itu bisa jadi karunia melarikan diri dari persoalan rumah tangga. Itu juga bisa. Banyak orang yang rumah tangganya bermasalah, daripada di rumah bertengkar terus, menyaksikan anak-anaknya nakal, lebih baik aktif di dalam gereja. Kalau kita memahami karunia melayani, bukan karunia melayani ternyata, itu karunia bantuan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Saudara ingin gak karunia ini? Harus berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara diberi Tuhan kemurah hatian, saudara doa, Tuhan beri aku kemurah hatian yang lebih besar, supaya saudara tiap kali melihat orang lain yang membutuhkan, hati saudara tidak tahan. Saya yakin untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan juga akan memberkati kok. Tidak mungkin Tuhan memberikan karunia, tapi Tuhan tidak memberikan cara untuk mengaktualisasikan karunia itu. Dan kalau saudara punya karunia untuk mengarahkan, ayo pikirkan baik-baik. Minta hikmat supaya saudara punya posisi yang pas, bergumul supaya saudara punya efek yang lebih besar di dalam pekerjaan Tuhan. Entah di gereja, di luar gereja, di sekolah, di pekerjaan. Saudara pikirkan, kalau Tuhan memberikan engkau karunia mengarahkan, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Sore ini saya ingin menantang kita. Masihkah kita mau jadi penonton saja? Masihkah kita merasa, aduh aku terlalu sibuk untuk pelayanan. Ah urusanku sendiri saja tidak habis-habisnya. Mengapa memikirkan orang lain? Kalau saudara belum terlibat di dalam pelayanan, acuh tak acuh di dalam pelayanan, berarti saudara telah menjadi perampok, pencuri rohani. Orang lain seharusnya mendapatkan berkat dari saudara, tapi saudara menahan berkat itu. Dengan cara apa? Engkau cuek terhadap pekerjaan Tuhan, cuek terhadap kerajaan Tuhan di muka bumi. Bagi kita yang sudah melayani Tuhan, mari layani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Yang sore hari ini saudara merasa bahwa Roh Kudus berbicara secara khusus kepadamu tentang kemurah hatian, tentang memberikan arahan, berdoa. Saya akan doakan saudara juga, supaya Tuhan memberikan karunia bantuan, karunia arahan kepada sebagian dari kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.